0: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
2: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
2: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani menyebut, para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
3: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
2: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung Gerakan Nasional Indonesia Asri, yakni Aman, Sehat, Resik, dan Indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana Masih melaporkan selengkapnya.
4: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mere Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
5: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan cukup banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan begitu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Kemudian ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
4: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDAS RH Kemenhut. Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
6: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
7: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
6: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah, dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh pejalan, seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan, roda 2, roda 4, ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
7: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi Patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
8: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
7: Dengan adanya operasi Patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
9: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
10: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
9: Salah satunya pengaturan aturan, lain-lain. Patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya. Kota yang semakin keren, Pak. Pimpinan kita, Pak Wadi, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun, kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya. Mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita, pengguna jasa transportasi lain.
10: Seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
11: Tentunya sebagai masyarakat, Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
10: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa? Berikut informasinya. Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah bukan... Pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
14: Dan semata-mata melaksanakan ibadah Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dan hajinya. Yang kedua,
13: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status doib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i, dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
15: Baik, pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto, mengatakan pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Khotib.
16: Untuk turun maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Dan besar-besar itu pasti dikeluarin semua karena memang tidak boleh bawa jam-jam di koper besar. Tapi untuk minum boleh, begitu masuk pesawat akan harus di... Tidak boleh karena sudah ada minuman sendiri dari pesawat.
15: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
17: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi, sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu, mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji, yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melapor.
18: Sepertinya mereka kalau masuk di sini mereka lupuan karena mereka belum bisa secara detail kait dengan proses imigrasi dan juga banyak pengumuman mereka nanti
17: sementara itu salah satu jemaah kloter 4 wafat Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat, serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian kecatatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Fahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Baik, pendengar, bagi Anda yang saat ini kebetulan berulang tahun, Anda akan doakan semoga panjang umurnya, murah rezekinya, sehat dan bahagia selalu. Selamat menikmati hari ulang tahun, berakhir pekan juga ya di hari ini. Yang berulang tahun khususnya, semoga tetap semangat, ceria dan semakin menjadi orang dewasa, panutan bagi keluarga, ya, kerabat dan tetangga-tetangga yang ada di sekitar Anda. Bagi Anda yang baru bergabung pagi ini, kami ucapkan selamat bergabung pendengar RRI Sintang. Dan nanti kami juga akan menyiarkan secara langsung jalan ibadah sembahyang umat Kristiani dari Gereja Nazaret yang beralamat di Aksaya 2, itu di Jerora 2. Anda bisa mendengarkan secara langsung nanti melalui siaran udara RRI Sintang.
1: Pro 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super.
1: Pendengar, kami ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami di lapangan mengikuti jalannya ibadah sembahyang umat Kristiani dari Gereja Nazaret Sinta.
2: Minggu dalam peribadahan mereka, kita menyanyikan pujian Happy Yaya, Happy Yeye.

Tuhan Yesus, Allah kami dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini untuk anak-anak kami. Mereka akan beribadah, mempersiapkan hati dan pikiran mereka dalam peribadahan mereka tersendiri. Engkau memberkati mereka dan guru-guru yang mengajar juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu, haleluya, amin. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu, pada saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, setiap karya terbesar yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Kita akan menyanyikan pujian karya terbesar.

kami ada hari ini bukan karena kami kuat, tapi karena Tuhan yang memampukan kami pada hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam namamu haleluya. Amin. Kita akan memasuki votum dan salam. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 363, Bagi Yesus Kuserahkan.

Kebaktian ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nats pembimbing bagi kita hari ini terambil dari kitab Filipi pasalnya yang keempat ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian nats pembimbing bagi kita. Bersama dengan segenap orang percaya, mari bersama kita mengucapkan pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Mari bersama kita katakan demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa. Oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak dara Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita. Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, ia menderita dan dikuburkan. Dan pada hari ketiga, ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci, dan naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali.

Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, mari kita ikuti Warta Jemaat edisi Minggu tanggal 7 Juni 2026. Gembala dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Kami menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang mungkin baru kali ini hadir bersama jemaat di Jerora 2. Kami mohon untuk berdiri. Mari berdiri. Oh ya, ya terima kasih. Silakan duduk, Kak. Ini kalau sedang berada di Sintang, kami rindu untuk selalu bisa bersama-sama beribadah di sini. Yang menyampaikan sambutan dan sukacita kepada pendengar setia RRI dimanapun berada, kiranya kita dapat mengikuti ibadah hari ini bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Supadi STH. Majelis dan Jemaat GMI Nasaret mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan kepada seluruh pelayan yang melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita ikuti informasi pelayanan. Bagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ada yang ingin mendapatkan doa ataupun pelayanan pribadi, silahkan menghubungi hamba-hambanya, Bapak Pendeta Didik, Bapak Pendeta Supadi, dan Ibu Pendeta Mona Lisa. Hari ini kita akan memberikan persembahan ke depan untuk mendukung misi Sinode. Bagi jemaat yang akan mendukung dana pembangunan gedung gereja Nasaret, Jerora 2, dapat mentransfer lewat nomor rekening yang tersedia. Hari ini, Pendeta Mona melayani perjamuan kudus di Tongkadan. Ya, seluruh gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakek, kepada Bapak Simon Bandi. Tuhan Yesus memberkati dalam seluruh kehidupan. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang dikehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rencanakan. Mazmur 20 ayat 5. Warta keuangan, kas umum, saldo kas per tanggal 31 Mei 2026 berjumlah 26.160.788 rupiah. Total pemasukan dalam minggu berjalan 2.006.000 rupiah. Pengeluaran dalam minggu berjalan 7.296.750 rupiah. Maka saldo kas per tanggal 7 Juni 2026 berjumlah 20.870.038 rupiah. Gembala dan Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan. Selanjutnya kita ikuti jadwal pelayanan minggu ini. Ya, di ibadah raya satu Nasaret nanti yang melayani Bapak Pendeta Supadi, ibadah dua Pendeta Didik, dan ibadah minggu cabang Jerora Minggu tanggal 14 Juni 2026 jam 7.30 hingga selesai, pengkhotbah Daud Neno, liturgos Bapak Niger, singer Lina, Vika, dan Devi. Saya ulangi, singer Lina, Vika, dan Devi. Musik Bapak Fajar,
warta dan doa Bapak Desli Samenel, penerima tamu keluarga Linggi, kolektan Ibu Titin, multimedia Septiani, sekolah minggu Ibu Betty dan Mel, kemudian musik di sekolah minggu Fendi. Selanjutnya pelayanan di pengkadan akan dilayani oleh saudara Ino. Kemudian di Sabang Laja akan dilayani oleh pendeta Didik. Kemudian ibadah rumah tangga Selasa tanggal 9 Juni 2026 jam 6.30 hingga selesai bertempat di keluarga Bapak Santoy. Pengkhotbah Pendeta Mona Lisa dan pemimpin pujian Ibu Lutiana. Ibadah syukur tanggal 10 Juni, Rabu tanggal 10 Juni 2026 jam 6.30 hingga selesai bertempat di keluarga Bapak Firdaus. Pengkhotbah Pendeta Supadi, pemimpin pujian Ibu Rinda. PKL hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 6 hingga selesai bertempat di gedung Gereja Nasaret. Pengkhotbah Bapak Asmidi, pemimpin pujian Bapak Oki. PKP hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 6 hingga selesai bertempat di kantor Gereja Nasaret. Pengkhotbah Ibu Noni dan pemimpin pujian Ibu Widi. Persiapan ibadah minggu dilaksanakan pada setiap hari Sabtu jam 4 sore. Semua yang bertugas diharapkan dapat hadir untuk mempersiapkan dan berdoa bersama. Jika berhalangan dapat menyampaikan kepada Pendeta Supadi. Baik, kita akan masuk dalam pokok doa. Yang pertama kita menaikkan doa ucapan syukur, dan yang kedua kita akan naikkan doa syafaat. Doa syukur kita naikkan bersama-sama, dan doa syafaat nanti bagian A disampaikan oleh ibu-ibu, bagian B oleh bapak-bapak, dan bagian C oleh muda-mudi. Ya, mudah-mudinya ya lumayan banyak ya. Baik, harap memperhatikan pokok doanya. Nanti kita akan berdoa bersama-sama, dan saya sampaikan juga tolong doakan anak-anak kita yang ada beberapa sekolah yang sudah mulai ujian kemarin, dan serentaknya itu hari Senin besok. Doakan supaya anak-anak kita memperoleh prestasi belajar yang baik. Ya. Mungkin itu saja. Doakan juga RRI supaya terus diberkati Tuhan, membantu dalam pekerjaan Tuhan yang ada di Sintang ini. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu sudah memperhatikan pokok-pokok doanya dan berkonsentrasi bersiap untuk kita berdoa bersama, mari kita naikkan satu pujian dalam sikap berdoa. Mampirlah dengar doaku.

0: Kami menaikkan pujian syukur bagimu Tuhan. Terlalu ajaib perbuatanmu, terlalu sempurna kasih karuniamu dalam hidup kami. Kalau kami ada hari ini di hadapanmu Tuhan, semua karena anugerahmu Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu, penyertaanmu yang teramat sempurna, baik dalam kehidupan kami, tubuh roh dan jiwa kami ada dalam pemeliharaanmu yang sempurna. Anak-anak boleh melakukan studi dalam satu minggu, pekerjaan Tuhan boleh berkati, kesehatan Tuhan anugerahkan begitu luar biasa, dan rumah tangga kami Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan segala yang kami perlukan. Kami bersyukur untuk pelayanan yang boleh kami nyatakan bersama sebagai orang beriman yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk melayani. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan Pendeta Nicholas Bejai. Tuhan menjamah dan kami terus melihat keajaiban Tuhan terjadi bagi hambamu. Kami melihat kesembuhan sedang terjadi. Tuhan melibatkan sebanyak mungkin orang untuk menopang hambamu dalam proses pemulihan ini. Berdoa untuk anak-anak jemaat dalam pendidikan, Tuhan berkati mereka, karuniakan kecerdasan, hikmat dan pengetahuan bagi mereka, sehingga mereka boleh berprestasi karena Tuhan berkenan menganugerahkan prestasi yang luar biasa bagi mereka. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru, dan kami berdoa melalui kesaksian, melalui berita kasih karunia Tuhan lewat kehidupan kami, banyak orang diberkati dan mereka akan mencari Tuhan. Berdoa untuk anak-anak yang akan masuk dalam jenjang pendidikan, yang melanjutkan kuliah, yang akan bekerja karena telah selesai berkuliah. Tuhan memberkati yang akan melanjutkan ke SMA, yang akan melanjutkan ke SMP, akan masuk SD, PAUD, dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak kami. Tuhan memelihara dengan kasih karuniamu. Kami juga terus berdoa untuk anak kami Cici dalam masa hamil. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi dan mengenal anak milik kepunyaan Tuhan. Kami tahu Tuhan telah menguduskannya, Tuhan telah menetapkan dia menjadi milik kepunyaanmu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak kami besok akan mengikuti ujian akhir semester. Tuhan berkati mereka supaya hikmat pengetahuan yang Engkau karuniakan sungguh-sungguh mereka nikmati, dan Tuhan membuat generasi ini, anak-anak kami, menjadi orang-orang yang berprestasi dalam belajar. Tuhan memberkati mereka supaya mereka menjaga sikap hidup mereka, memuliakan Tuhan di tempat di mana mereka sekolah, di rumah, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan dalam anugerah-Mu bangsa dan negara kami. Tuhan terus memberkati dan karuniakan damai sejahtera di negeri ini, kemakmuran secara ekonomi dan juga keadilan, anarkisme yang sering terjadi di mana-mana. Kami berdoa dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan negeri ini bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan senantiasa percaya Engkau Allah yang mencukupkan, menyertai, memelihara segala sesuatu yang Engkau jadikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Mulia, Engkau Allah Maha Kudus dan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami akan sempurnakan doa kami dengan doa yang Engkau ajarkan demikian. Bapa kami yang di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Demikian tadi kita sudah mendengarkan warta dan doa syafaat. Saat ini kita akan memasuki ruang kesaksian. Mungkin ada dari jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya persilakan.
2: Shalom semuanya. Mungkin hari ini saya mesti kasih Tuhan dalam kedua kami lah, kehidupan kami yang banyak-banyak terjadi lah. Karena kemarinnya waktu itu masalah proses santi. Ya kemarin sebenarnya hari ini kemarin mau saksikan kasih Tuhan, tapi rasanya tegang-tegang terus. Rasa mau nyesal terus setiap seminggunya. Cuma kita kan karirnya batal tuh. Jadi waktu itu sebenarnya Santi masuk rumah sakit. Dia itu kan sebenarnya mau operasi ya. Dia sertifikasi dari dokter operasi, nggak boleh operasi. Soalnya nanya meninggal dalam rahim. Jadi saya pun nggak pikir apa-apa dengan apa dan nanya. Nggak ada seribu pun ada duitnya mereka. Bagaimana pertolongan Tuhan bagi kami, pulang untuk seralah. Apapun terjadi, saya yakin Tuhan ada bersama kami. Setelah itu dia masuk rumah sakit, masuk ruang operasi. Setelah Pak Pendeta Didit dan Pak Badi berdoa bagi mereka. Jadi ternyatanya melahirkan tidak biasa. Bersyukur dari keluar dari ruang operasinya, anak itu melahir sudah memadai meninggal sih, 5 hari meninggal dalam rahim dia. Keluar dia merahim macam biasa lah. Puji Tuhan juga, karena kalau tanpa pertolongan Tuhan, bagi kami mungkin tidak bisa begitu. Ternyatanya doa Pak Pendeta dengan Pak Nasifadi dengan Pak Didit dikabul oleh Tuhan bagi kami. Saya merasakan cukup cobaan Pak bagi kami, saya pun sedih sebenarnya. Kadang-kadang hari Minggu saya terdiam berpikir masalah dalam keluarga kami. Itu cobaan bagi mereka Pak, untuk saya. Saya akui, saya tidak pernah akui berarti kita kan tidak sembuh dengan Tuhan. Itu bagi saya. Karena kita kesalahan kita ada aku dapat Tuhan. Hadir orang ramai. Ya dengar cemana kita juga. Nah, jadi saya pun hampir nangis itu waktu. Bagaimana macet duit kan. Setelah itu coba dia kembali dengan baik. Baru hari itu saya mau ngajak ngurus PJ-nya. Harus 14 hari masa aktifnya. Memang begitu asal-asalnya. Karena mereka belum ada cerita diploma. Udah lah, bulan itu lagi itu bayar lah, masih 6 juta lebih. Keluarnya 6 juta lebih. Saya tunggu dari keluarga suaminya. Tidak ada informasi bagi kami. Udah itu saya telepon Bu Lurah. Bu, tolong saya Bu. Bagaimana langkah terbaik untuk membayarnya? Kami uang tidak ada pun. Jawab dia, Bapak kantor dia. Itu saya bikin surat. Bu, dia bikin surat. Keterang dari dia sampai ke rumah sakit, sampaikan rumah sakit minta tetap sama dia, tetap sama lah. Baru dia keluar dengan baik. Seribu pun dalam kabarnya. Oleh pertolongan Tuhan kami cukup lah kami. Karena itu bukan tantangan hidup mereka. Karena mereka terbanyak tiapan dosa, semua dosa terbanyak bagi mereka, mereka cobaan seperti itu. Nah, jadi, saya merasa pun tolong Tuhan kami cukup lah bagi kami. Yang cobaan bagaimana di tangan, cuma kalau kita percaya dengan Tuhan, tetap ada pertolongan bagi kita. Itu bagi saya. Setelah itu saya udah tuh saya pulang dari sana, suruh jam ini pun di Tersatu. Saya pulang sana udah jam 2 lah. Jatuh sendiri Pak, saya di depan tinggi minyak tuh. Kok bisa jatuh sendiri kayak gini kan? Padahal aja sempat pulang motornya. Oh, rupanya stang saya motor saya ditekan campur kayak gini. Tumbang lah saya tuh. Cuma saya rasa enggak ada sakit. Puji Tuhan juga, itu gitu mah. Tidak ada sakit sebenarnya. Kalau sakit, cuma motor darah apa-apa saya. Apabila Tuhan bagi kami, saya rasakan bersyukur juga. Karena apa, penata hari itu pun ada di rumah Juska. Kita ini kan, dekan Borani, jokan Pak Jismani. Saya teringat pada beliau itu kan. Kita kalau kembang kita untuk Pak Jismani aja, rohani dekan Pak, percuma juga. Jadi kekayaan itu ada pikiran kita rohani. Jadi percuma bersyukur dengan Pak penata itu, malam itu. Saya lebih bersyukur Pak, karena banyak pendidikan dalam jalan firman Tuhan. Karena kita kan orang percaya ini harus dekat, harus setiap minggu sebenarnya. Karena tidak punya halangan yang berat. Saya bersyukur Bapak banyak bersedia dengan Pak Pendeta, semua bagi kita, semua jemaat kita. Pertolongan Tuhan ini tidak lupa bagi saya. Jawaban banyak tapi tercapai begitu. Sekian Pak, terima kasih.
1: Terima kasih untuk kesaksian dari Pak Naga. Luar biasa pertolongan Tuhan bagi keluarga ini. Mungkin masih ada dari jemaat Tuhan, saya masih memberikan kesempatan.

0: Salam Bapak Ibu. Saya mengucap syukur bahwa Tuhan telah menyertai hidup saya sampai saat ini. Umur saya sekarang sudah 74 tahun. Jadi tidak terasa bahwa itu dapat kami tempuh. Sebenarnya ya, pada tahun 2005 kami hampir tidak dapat bertemu dengan Bapak Ibu sekarang. Tapi syukur Tuhan campur tangan sehingga saya bisa selamat sampai sekarang. Nah, di dalam hidup saya, sebenarnya saya tidak menyangka bahwa pada saat ini kesehatan saya masih terasa kuat, ya, baik fisik maupun ya apa namanya, pokoknya dalam dibawa bergerak enak, tidak ada masalah. Jadi itulah yang membuat saya merasa bersyukur Tuhan menyertai dari setiap langkah saya. Inilah yang dapat kami sampaikan, yang merupakan ucapan syukur kami bahwa Tuhan menyertai kita. Amin.
1: Terima kasih Kakek Tuwe kesaksiannya. Kata orang yang belum memasuki usia itu belum tentu kami memasuki usia berapa tadi, 74 ya. Selamat ulang tahun Kakek. Tadi Bu Santi juga mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya berikan kesempatan.

Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, pada hari ini banyak jemaat Tuhan yang memberikan kesaksian luar biasa pertolongan kepada kita Bapak Ibu, bahwa di setiap keadaan hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan ada di situ, Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan untuk kita. Saya ingin bersyukur kepada Tuhan selain dari pertolongan, kekuatan, berkat, pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi saya sekeluarga secara khusus. Dalam sepanjang minggu ini ada tiga yang menjadi pokok kesaksian saya bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Minggu lalu saya dengan Keke jatuh ya, rebah di jalan, tapi puji Tuhan tidak sampai sakit. Kaki Keke hanya lututnya yang lecet. Dia begitu khawatir dengan saya, mungkin itu sebabnya dia begitu berusaha menahan motor. Saya tidak ada apa-apa Bapak Ibu, memang rebahnya tidak terlalu kencang begitu, masih bisa kami tahan karena kaki saya juga panjang. Saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sudah menolong. Bahkan ada dua orang pemuda yang bantu kami, mereka bawa motor, mereka angkat motor kemudian baru balik lagi mereka. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk campur tangan Tuhan itu dalam kehidupan kami. Saya percaya bahwa Tuhan juga melihat dalam situasi yang seperti itu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, hari Jumat Bapak Ibu lihat di samping dekat rumah itu ada kayu besar, dan malam apa itu yang hujan dan angin deras itu saya begitu khawatir. Sebenarnya kami sudah lama ingin menebang kayu itu. Saya sudah beberapa kali kemukakan ke Bapak, cepat tebang itu bahaya, cepat tebang, karena saya perhatikan setiap ada angin itu mengarah ke rumah. Ya, jadi saya begitu khawatir. Dan ketika Pak Heri Pius Dato berjanji akan menebang, membantu tebang kayu itu, saya sungguh bersyukur. Kami pikir bahwa kayu itu harus dipotong dahan-dahannya, sedangkan di situ banyak semut-semut merah.

0: boleh ditebang dan tidak ada yang membahayakan Bapak Ibu. Kami sebelumnya khawatir ada pipa paralon tetangga yang kalau itu kena timpak kayu itu kan besar, mungkin patah. Tapi puji Tuhan tidak terjadi sesuatu apapun yang membahayakan. Kami juga tebang petai di sebelah rumah tetangga dan semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Kami sungguh memuji Tuhan untuk hal itu. Kemudian yang ketiga, tadi malam dari sore kemarin kami begitu panik Bapak Ibu. Gwen muntah-muntah. Beberapa kali dia muntah, ada 3 kali muntah yang sangat banyak. Tapi badannya tidak panas. Saya perhatikan kakinya juga, biasa kalau bayi itu sakit perut atau mulas, kakinya agak dibengkok-bengkokkan. Tapi saya perhatikan tidak ada apa-apa. Badan tidak panas dan dia pertama muntah dia masih ketawa. Kedua kali muntah, tapi kami begitu panik. Udah menjelang malam, saya bilang mamanya, cepat bawa berobat, nanti dulu lihat katanya. Dan ketiga kali itu juga banyak sekali muntahnya. Saya begitu khawatir, saya bawa berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah sembuhkan, Tuhan nyatakan kuasamu Tuhan. Saya terus bawa doa. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, menjelang malam dia sudah boleh tenang, dia sudah boleh tidur. Dan dia juga tidur agak larut malam, hampir jam 12 baru dia tidur. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Dalam hal itu pun Tuhan mendengarkan doa. Jadi saya ingin mengalaskan kesaksian saya dengan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 62 ayat 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi puji Tuhan bahwa setiap waktu kita bisa mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Dalam senang, dalam susah, dalam kesesakan, Tuhan selalu mendengarkan kita. Jadi ini yang menjadi kesaksian saya. Terima kasih, biarlah juga menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati.
1: Kesaksian saya tutup sampai di sini. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang sudah menyampaikan kesaksiannya pada hari ini. Kita akan membaca Mazmur. Kita membuka Mazmur pasal yang ke-84 ayat 1 sampai yang ke-13. Mazmur pasal yang ke-84 ayat 1 sampai yang ke-13. Mohon maaf, ayat 1 sampai yang ke-8. Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai yang ke-8. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan ini. Mazmur 84, rindu kepada kediaman Allah. 1, 2, 3. Untuk pemimpin beduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelantaran-pelantaran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Terima kasih. Kita masih dalam posisi berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, biar bumi akan berlalu.

Yesus masih dalam posisi berdiri, Bapak Ibu, kita mau menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, kekuatan hatiku.

Sesungguhnya Engkaulah Allah yang adalah menara dan perisai dalam setiap kehidupan kami, ya Bapa. Menjadi tempat perlindungan dari bahaya, menjadi tempat perlindungan dari berbagai ancaman dan tantangan dunia ini. Sebab itu kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami berada di hadirat Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kuasai hati dan pikiran kami, seluruh konsentrasi kami, biarlah hanya tertuju kepada suara Tuhan. Kami mau menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang keempat. Kita akan membaca ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. Korintus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya bagi kita, Bapak Ibu, baik yang ada di gereja maupun Bapak Ibu yang mendengarkan dari siaran RRI dapat menyimak dalam Alkitabnya masing-masing. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini yaitu kekuatan Allah dalam pemberitaan Injil. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pemberitaan Injil, sesungguhnya bukan hanya sekedar melalui khotbah, bukan juga hanya yang dilakukan oleh para misionaris yang melayani di suku-suku terabaikan maupun suku-suku bangsa yang belum mengenal Tuhan. Pemberitaan Injil bukan hanya satu pekerjaan yang dilakukan oleh pendeta, penginjil, misionaris. Namun sesungguhnya pemberitaan Injil merupakan seluruh kehidupan orang percaya dalam menjalani hidup di dunia. Kehidupan kita yang telah menerima kebaikan Allah yang besar itu menjadi suatu alasan bahwa hidup kita dimanapun kita berada harus membawa kabar baik, bahkan meskipun sedang tidak berbicara. Kehadiran kita saja itu membawa kedamaian bagi orang lain, itu juga pemberitaan Injil. Memberitakan Injil melalui seluruh kehidupan kita
Namun Bapak Ibu, saya yakin percaya bahwa pemberitaan Injil itu memiliki banyak tantangan. Seperti apa yang dialami oleh Paulus, bahwa ada tantangan yang besar. Kalau kita membaca di ayat 8, 9, 10, itu luar biasa. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Itu luar biasa. Ada banyak tantangan. Tapi tantangan itu selalu ada kata namun. Nah, itu luar biasa. Jadi Paulus mau katakan bahwa dalam memberitakan Injil itu bukan enak-enak. Bukan gampang memberitakan kabar baik itu. Ada tantangannya. Tantangannya ditindas. Tapi Paulus saksikan bahwa dia tidak terjepit meskipun ditindas. Paulus habis akal. Dia pernah habis akal, namun tidak putus asa. Biasanya orang kalau habis akal putus asa ya. Ada yang bunuh diri gara-gara habis akal. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Nah, itulah gambaran dua hal yang luar biasa. Bahwa kalau tadi di banyak Bapak Ibu yang bersaksi tentang bagaimana beratnya pergumulan, bagaimana beratnya masalah, tapi terbukti hari ini ada, itu karena kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Kita bisa ada hari ini di tengah badai pergumulan, badai masalah, itu karena kebaikan Tuhan hari ini. Paulus menghadapi tantangan yang berat dalam pemberitaan Injil. Ya, disiksa, kelaparan, dipenjara, namun Paulus tetap setia sampai akhir. Dan itulah yang terpenting, setia sampai akhir. Mengapa? Karena ada kekuatan Allah dalam Yesus Kristus yang menguatkannya. Kekuatan seperti apa, Bapak Ibu? Itu adalah kekuatan yang mengatasi semua persoalan manusia. Kita mau menjadi pemberita Injil, mau memberitakan Injil, harus punya kekuatan Allah. Karena memberitakan Injil dalam seluruh aspek kehidupan kita itu tidak gampang. Kita mau memberitakan Injil, Injil itu kabar baik ya, kabar baik. Kalau kita mau memberitakan kabar baik, maka kondisi kita harus baik. Kita mau, bagaimana kita mau bilang kabar baik, tapi kita sedang tidak baik-baik saja? Tidak mungkin. Maka kita harus berada dalam keadaan yang baik untuk memberitakan kabar baik. Namun tentu ada banyak persoalan dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita harus menerima kabar baik itu dulu. Kita mau memberitakan Injil, maka kita harus menerima Injil. Kabar baik itu, apa kabar baik itu sesungguhnya? Apa yang sudah kita terima? Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Yang pertama, bahwa Yesus sudah mengatasi persoalan dosa dan penyakit. Itu kabar baik yang pertama. Kalau kita belum mendapat pengampunan, maka kita tidak mungkin memberitakan tentang pengampunan. Kalau persoalan kita belum selesai, maka kita tidak mungkin memberitakan penyelesaian persoalan kepada orang lain. Tentu kita harus menerima kebaikan dulu, baru kita bisa memberitakan kebaikan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan bahwa ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini berita baik bagi kita, karena sesungguhnya persoalan-persoalan yang ada dalam hidup kita yang berhubungan dengan diri kita itu dimulai dari persoalan dosa. Dan tentu kabar baik itu harus ada dalam diri kita, bahwa kita telah diselesaikan dosa kita oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Baru kita bisa memberitakan kepada orang lain.
Dan kekuatan itu dimulai dari sana, bahwa Yesus telah menyelesaikan persoalan dosa dan persoalan penyakit. Karena waktu Yesus di kayu salib, Dia menanggung semua sakit yang kita alami. 49 kali cambukan yang mengenai tubuh Yesus. Siapa yang tidak pernah bergumul dengan dosa? Siapa yang tidak pernah bergumul dengan penyakit? Penyakit menjadi momok yang menakutkan bagi setiap orang, bagi setiap orang percaya. Ada banyak orang yang merasa tidak berdaya ketika menghadapi penyakit. Tapi Bapak Ibu, Yesus katakan bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.

berkali-kali mengalami sakit. Karena kemudian ketika saya mendoakan orang sakit, saya bersaksi tentang penyakit, saya mengajak orang untuk bersabar tentang sakit. Saya enggak hanya bicara, saya pernah melewatinya dalam masa-masa yang kritis. Maka saya ingat di Sintang ini mungkin sudah lebih dari 4 atau 5 kali ya Pak Daud ya, keluar masuk rumah sakit dan nyaris lewat. 2006 saya juga kena demam berdarah, malaria, hampir lewat. Trombosit saya tinggal 16.000. Kemudian ketika istri sedang kuliah juga kena. Dan saya rasa luar biasa. Waktu SMA saya juga begitu dan nyaris lewat juga. Tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, Bapak Ibu. Pertolongan Tuhan tidak pernah lambat. Kadang Tuhan hanya ingin menyuruh kita sabar. Karena meskipun kita dalam situasi yang kritis, istilahnya itu penyakit terminal atau penyakit kronis, tapi Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong. Kalau kita sudah pernah mengalami pertolongan Tuhan, kita sudah diselesaikan persoalan-persoalan atas sakit-sakit yang kita alami, maka kita bisa memberitakan kepada orang lain. Kita bisa menguatkan orang lain. Amin. Kita bisa menjadi berkat. Kita bisa memberikan kabar baik. Jangan takut. Meskipun tidak gampang. Karena Yesus telah mengatasi persoalan dosa dan penyakit dalam hidup kita. Itulah berita yang mau diterima oleh semua orang. Kita harus mengalami itu, maka kita bisa memberitakan kabar baik itu kepada orang lain. Kemudian yang

2 Korintus 5 19 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ini jelas bahwa berita yang paling baik adalah kita sudah didamaikan dengan Tuhan. Dan kita juga harus beritakannya kepada semua orang. Kita sudah didamaikan dengan Tuhan. Tidak ada lagi perseteruan antara manusia dengan Tuhan. Dan itu yang paling penting. Bapak Ibu, kalau di rumah kita ada perseteruan, itu rumah seperti neraka. Mau bergerak, nengok wajah suami istri pun gak enak kalau sedang berseteru. Tapi kalau hubungan itu sudah didamaikan, maka orang bilangnya itu sweet home, begitu ya. Rumah yang selalu dinantikan, yang membuat kita tidak betah di luar, ingin cepat pulang. Jadi hati-hati kalau rumah itu sudah lagi tidak membuat rindu untuk pulang, itu berarti sudah kurang nyaman itu di rumah. Harus ada pendamaian, harus berdamai. Dan Bapak Ibu tahu bahwa ada banyak rumah tangga, keluarga yang mungkin secara finansial mereka cukup, tapi tidak cukup manis di rumah itu karena tidak ada damai. Maka harus ada pendamaian Kristus. Tanpa Kristus, maka akan senantiasa ada kekacauan. Tapi kalau ada Kristus di dalam rumah kita, maka akan ada pendamaian. Itu juga yang harus kita beritakan. Harus ada Kristus. Ada uang banyak, kalau tidak ada Tuhan Yesus di dalamnya, uang itu justru jadi sumber malapetaka. Tapi kalau ada Kristus, maka itu akan menjadi sumber damai sejahtera, meskipun uangnya gak seberapa. Dalam Roma 8 ayat 19-22, di sana menjelaskan bahwa kematian Yesus di kayu salib juga memiliki dampak kosmik, yaitu damainya seluruh alam semesta. Bapak Ibu pernah dengar ya istilah, wah kayaknya alam pun tidak bersahabat. Nah, begitu ya, semesta tidak mendukung. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan, kalimat itu benar. Kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, maka alam pun tidak bersahabat dengan kita. Bukankah dikutuknya alam itu karena dosa-dosa manusia? Maka ketika terjadi pemulihan hubungan kita dengan Tuhan, maka semesta pun akan mencurahkan berkatnya bagi kita. Amin. Yang mengelola kebun sawit, Tuhan berkati kalau kita sudah didamaikan dengan Tuhan. Yang bekerja nyedot emas, kalau kita didamaikan dengan Tuhan, maka akan diberkati. Yang noreh, kalau kita didamaikan dengan Tuhan, maka semesta itu pun bersahabat dengan kita, dia akan mencurahkan berkatnya. Kalau semesta tidak bersahabat dengan kita, jangan-jangan kita belum didamaikan dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita harus mengalami pendamaian itu supaya kita diberkati Tuhan. Dan itu juga harus kita beritakan kepada saudara-saudara kita. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, dalam hidup kita, Yesus bukan hanya memberikan, mengatasi persoalan dosa, mendamaikan hubungan dengan kita dengan Tuhan, tapi Tuhan Yesus juga mengatasi persoalan ekonomi. Amin. Kalau ada orang berpikir, saya ikut Tuhan tapi kok masih tetap seperti ini, maka kita harus melihat poin 1 dan 2 tadi. Apakah kita sudah menerima pengampunan dosa dari Tuhan? Kita harus

melihat itu, apakah kita sudah didamaikan dengan Tuhan? Apakah kita sudah didamaikan dengan Allah? Dan bukti sudah didamaikan dengan Allah itu berdamai dengan sesama. Dimulai dari damai dalam rumah. Kalau di dalam rumah saja sulit untuk berdamai, berkat pun menjauh. Kalau orang tua saya dulu bilang, panas di rumah itu, berkat gak mau masuk katanya, karena panas katanya. Yesus mengatasi persoalan ekonomi kita. Dalam 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi kalau kita di dalam Tuhan, maka kita yang miskin menjadi kaya. Kalau orang bilang, oh itu kan kaya secara rohani. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Orang yang di dalam Tuhan dia diberkati, karena hubungannya dengan alam pun menjadi baik, dengan usahanya pun diberkati Tuhan. Yesus memulihkan secara ekonomi. Bagaimana Yesus memulihkan? Mari kita melihat ada beberapa hal bagaimana Yesus memulihkan ekonomi kita. Dan harus kita perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa Yesus mengajarkan bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dalam peristiwa ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, maka Yesus tidak mendatangkan saudagar-saudagar kaya atau pengusaha-pengusaha di sekitar itu untuk memberi makan orang-orang yang ikut dia. Enggak. Yang Yesus minta itu 5 roti dan 2 ikan pada seorang anak. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Dari sana Yesus mengajarkan supaya bersyukur dengan apa yang ada. Ada banyak orang yang tidak pernah bisa berlimpah secara ekonomi, karena untuk yang kecil saja dia tidak bisa bersyukur. Kalau untuk yang sedikit dia tidak bersyukur, bagaimana Tuhan mau kasih yang banyak? Tapi kalau yang sedikit saja sudah diterima dengan sukacita, dengan bersyukur, maka Tuhan akan limpahkan. Dan itu terbukti. 5 roti dan 2 ikan cukup memberi makan 5.000 orang. Bahkan ada sisanya 12 bakul. Gak masuk akal. Kadang-kadang kita ada sedikit di rumah, kita sudah mengeluh, gak cukup Tuhan. Ya kalau kita bilang gak cukup, gak cukup. Tapi Yesus mengajarkan untuk bersyukur dengan apa yang ada. Belajar mencukupkan diri. Maka kemudian mencukupi seluruh anggota yang makan 5.000 orang, bahkan lebih. Bapak Ibu, di dalam rumah tangga harus dimulai dengan mengucap syukur untuk apa yang ada, untuk apa yang Tuhan sudah beri. Maka orang yang mengucap syukur untuk berkat Tuhan itu, dia akan berkelimpahan. Cukup, jangan khawatir. Yesus mengajarkan bersyukur. Agar ekonomi kita pulih, diberkati Tuhan, yang pertama, mulai bersyukur untuk apa yang sudah ada. Kemudian yang kedua, bagaimana Yesus memulihkan ekonomi? Bahwa Yesus mengajarkan bagaimana mengatasi persoalan kekhawatiran masa depan. Ya, yang menjadikan kekhawatiran itu masa depan. Wah, besok makan apa? Kadang-kadang yang tidak bisa bersyukur yang begitu. Wah, hari ini cuma segini nih. Lalu besok bagaimana dong? Belum-belum dia sudah khawatir dulu, maka tidak mengucap syukur untuk hari ini. Karena sudah kekhawatiran. Kalau sudah mengucap syukur, tidak usah khawatir tentang besok. Kenapa? Burung-burung di udara pun Tuhan pelihara. Bahkan bunga di bakung yang tidak memintal pun Tuhan dandani. Apalagi manusia kesayangannya. Matius 6 ayat 25-34. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi jangan khawatir tentang hari esok. Kalau sudah ada berkat hari ini, bersyukur. Tuhan akan tambahkan. Amin. Kemudian yang ketiga,
Bagaimana Yesus memulihkan ekonomi? Bahwa Yesus mengajarkan bagaimana solusi terhadap segala ketamakan dan mengelola harta dengan benar. Dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21 di sana berbicara tentang orang kaya yang bodoh. Orang yang kaya yang bodoh itu kadang berpikir bahwa dia sudah cukup dengan semuanya. Tapi Tuhan Yesus ingin mengajarkan agar kita tidak hidup dalam ketamakan, menginginkan berlebihan. Maka jikalau kita hidup dengan tiga hal ini, maka ekonomi akan dipulihkan. Bersyukur untuk berkat yang Tuhan sudah beri. Jangan khawatir tentang hari esok, supaya tidak stres.

apa ya, saya ke rumah sakit itu kami ngobrol-ngobrol, ada cerita tentang seorang anak yang masih kelas 3 SD. Nah, kami sedang bercerita, lalu dia, mereka ceritakan ada anak kelas 3 SD itu sudah mengalami sakit mah berat. Jadi mereka bingung, kenapa anak ini bisa sakit mah berat padahal usianya masih begitu gitu. Biasanya orang yang sakit mah berat itu dialami orang-orang dewasa yang sudah banyak persoalannya. Ada yang buat status, begini amat ya ternyata jadi orang dewasa. Banyak yang dipikirkan, kalau bisa enggak usah jadi dewasa lah, jadi anak-anak saja terus. Tapi ternyata sekarang ada anak kelas 3 SD yang sudah sakit mah. Apa yang dipikirkannya? Bapak Ibu, kekhawatiran seringkali merusak kita, mencuri sukacita kita. Kita kehilangan damai sejahtera karena kekhawatiran-kekhawatiran. Kalau semuanya itu melanda hidup kita, bagaimana mungkin kita memberitakan kabar baik? Kita harus dalam posisi baik, kita harus dalam keadaan baik supaya kita bisa memberitakan kabar baik. Jadi Bapak Ibu ini kasih Tuhan Yesus Kristus, mari dalam kehidupan kita yang penuh dengan tantangan ini kita hidup dalam kemurahan Allah, hidup dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus telah menyerahkan dirinya sepenuhnya, dan Yesus Kristus itulah harta yang paling berharga yang memberikan kita kekuatan untuk kita menjadi pemberita-pemberita Injil, kabar, menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, memotivasi kita untuk hidup dalam kemurahan Allah, dan kita akan menjadi pemberita-pemberita Injil dalam kekuatan daripada Tuhan. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami, yang mengubah hidup kami menjadi pemberita-pemberita Injil, menyampaikan berita kebaikan bagi setiap orang yang ada sekeliling kami dengan kekuatan yang daripada Allah. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan. Kepada majelis yang bertugas, saya persilakan maju ke depan. Kita akan mengangkat pujian, saya persilakan liturgi.

Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar berita penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara sekalian, roti dan anggur yang kelihatan ini menandakan kehadiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah persekutuan umatnya melalui perjamuan kudus yang akan kita terima ini. Perjamuan kudus ini disediakan bagi saudara yang telah bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya dan telah mengikuti konfirmasi atau sidi. Mari datanglah, karena segala sesuatu telah tersedia. Kembali kita mengangkat pujian ini satu bait, baitnya yang kedua.

0: Bapa di surga, saat ini kami akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan Yesus berkati roti dan anggur ini, agar roti dan anggur ini menjadi berkat bagi kami semua yang akan menerimanya. Terima kasih, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Yesus Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita.
1: Ambillah dan bagikanlah di antara kami. Sementara roti dijalankan, kita akan mengangkat pujian ini, ayatnya yang ketiga.

0: memegang roti pada Tuhan Yesus Kristus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah. Kita memegang cawan pada tangan-tangan kita. Tuhan Yesus Kristus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Bapak Ibu, mari masing-masing kita berdoa pribadi lepas pribadi, mengucap syukur untuk pengorbanan Kristus di kayu salib bagi kita. Mari masing-masing kita mengucap syukur.
1: Bapa di surga, kami mengucap syukur kami boleh melaksanakan perjamuan kudus yang mengingatkan kami bahwa Kristus oleh karena kasihnya yang begitu besar telah mati di kayu salib untuk menebus kami manusia berdosa, sehingga kami dibenarkan, sehingga kami tidak dihukum oleh karena dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengingat cintamu yang begitu besar bagi kami. Oleh sebab itu ajarlah kami untuk kami senantiasa hidup dalam kemurahan Allah. Ajar kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Karena engkau telah menunjukkan kasihmu yang begitu besar, yang mendamaikan kami dengan dunia, bahkan terlebih lagi mendamaikan kami dengan Allah. Semesta ini boleh berdamai dengan kami oleh karena dosa-dosa kami telah dihapuskan oleh Tuhan. Dan kami akan percaya bahwa dengan kasih Kristus maka berkat-berkat Tuhan itu akan tercurah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengangkat pujian ini sekali lagi dan seloki-seloki perjamuan akan dikumpulkan.

Baik Bapak Ibu, kita sudah di penghujung ibadah kita pada hari ini. Puji Tuhan, kita bisa melaksanakan perjamuan kudus dan bisa ambil bagian di dalamnya juga. Saat ini kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, "Ku tetap setia." Mohon maaf Bapak Ibu, kita akan jalankan kantor persembahan. Yang bertugas saya persilahkan. Kita akan berdoa terlebih dahulu, saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, telah kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersyukur, kami sudah dapat beribadah memuji Tuhan. Dan di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini, kami akan menjalankan kantong persembahan. Bila Tuhan memberkati persembahan kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Persembahan dijalankan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 440 di Badai Topan Dunia.

Baik Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan, "Ku tetap setia."

Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan hati yang penuh sukacita. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai jemaat sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.

0: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada sedang mendengarkan siaran kami. Demikian telah kita ikuti bersama ibadah sembahyang umat Kristiani dari Gereja Nazaret yang beralamat di Jerora 2, Aksaya 2 Sintang. Ya, pendengar, bagi Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung mendengarkan siaran kami dan selamat menikmati hari Minggu. Bagi Anda umat Kristiani yang sudah selesai melaksanakan ibadahnya, pulang ya, sampai berkumpul kembali bersama keluarga dan selamat di rumahnya masing-masing. Tetap bersama kami di FM 102,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pro 1.
4: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

selamat bergabung. Dan rangkaian lagu-lagu Rohani Kristen terus kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam program Indonesia Menyapa Pagi, pendengar. Dan untuk Anda yang baru bergabung, kami kembali mengucapkan selamat bergabung terkhusus bagi Anda yang berada di sepanjang jalur perbatasan Indonesia-Malaysia. Semoga pagi ini Anda lebih semangat, lebih ceria, dan tentu juga bisa dimanfaatkan waktu akhir pekan berkumpul bersama keluarga tercinta Anda. Berbagai informasi juga nanti akan kami sampaikan untuk Anda. Kami kutip dari laman rri.co.id yang terus kami sajikan di sepanjang hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saat ini kondisi cuaca pendengar mulai cerah ya, menyinari bumi Senentang dan sekitarnya. Kemudian pantauan lalu lintas juga kami lihat cukup lengang ya, yang melintasi jalan di Cipangurai. Dan informasi berikutnya pendengar, di mana rugikan negara 2 triliun KPK usut, yaitu pengadaan notifikasi perbankan. Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu mulai melakukan penyelidikan dugaan korupsi, yaitu pengadaan layanan notifikasi perbankan di salah satu bank BUMN dan juga PT Telkom Indonesia. Di mana penyelidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Jubir KPK Budi Prasetyo sendiri mendengar membenarkan bahwa yaitu penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut yaitu sebagai tersangka. Menurut dirinya, penyidikan masih menggunakan surat perintah penyidikan, yaitu karena itu proses mengumpulkan alat bukti dan juga pendalaman terhadap para pihak terkait itu masih terus dilakukan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta

hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Baik pendengar, tanpa terasa waktu kita terus berlalu sehingga harus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Sintang Menyapa Pagi. Hari ini Minggu, tanggal 7 Juni 2026. Saya Riko pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Berikutnya rekan saya Yiptro bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Siang. Dan informasi-informasi menarik lainnya dapat terus Anda dengarkan bersama kami. Dan simak melalui laman rri.co.id. Di antaranya pendengar, di mana pejabat diperiksa KPK yaitu Dijen Imigrasi pastikan layanan imigrasi tetap normal. Lalu KPK sita kendaraan mewah hingga falas yaitu dari rumah Silmi Karim. Lalu ada juga informasi tentang rugikan negara 2 triliun KPK usut pengadaan notifikasi perbankan. Dan informasi-informasi ini dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Saya Riko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pada manusia,
2: harimau,
3: ular,
1: buaya. Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, selamat siang pendengar setiap program 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada. Tentunya bersama penyiar Anda ya, saya Yaptro yang akan lanjut temani Anda pendengar di hari Minggu ini tanggal 7 Juni 2026. Tentunya dari sekarang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat berhari Minggu dan selamat berakhir pekan ya. Akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya di pukul 10 ini hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Idola ya, lagu-lagu anak di segmennya Idola. Dan tentunya nanti di jam 11 juga bisa Anda ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI Jakarta. Dan hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda. Ya, tetap bersama kami pendengar. Jangan lupa untuk terus dengarkan program 1 RRI Sinta melalui aplikasi RRI Digital, yang dimana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow ya akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook dan juga TikTok RRI Sintang. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Hehehe, ada cewek tuh.
2: Bening lagi, aduh.
1: Mana, Den yuk.
3: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
1: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
2: Dan jangan lupa jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
0: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Sudah di jam 10 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca di Sintang siang ini memang sudah cukup panas sekali ya. Ya, tetap jaga kesehatan dan semangat juga untuk Anda yang melaksanakan apapun aktivitas Anda hari ini, pendengar. Dan tentunya masih kami hadirkan lagu-lagu enak ya di segmennya Idola hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda.
1: Umpan terobosan, tendangan keras, gol!
0: Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam genggaman Anda. Jangan lewatkan Pesta Bola Dunia 2026.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Bu Rani, lepasin tuh telepon. Saya duluan yang mau lapor ke Halo RRI.
1: Loh, Pak Gilang, saya udah dari tadi udah standby di sini. Keluhan saya lebih penting. Lampu jalan depan rumah saya mati semua.
0: Tapi, jalanan depan rumah saya tuh berlubang, Bu. Motor saya nyaris mau salto tadi pagi.
1: Ya makanya, telepon bareng aja yuk, Pak.
0: Gak bisa bareng, Bu. Satu telepon tuh cuma untuk satu orang.
1: Yaudah, sweet aja. Siapa yang menang, dia duluan. Sweet. Hah, saya menang.
0: Yah, kalah. Ya udah deh, saya tunggu giliran aja. Tapi, tolong sampaikan juga keluhan saya ya, Bu.
1: Siap, Pak. Biar RRI tahu semua keluhan warga Sintang. Kan di Halo RRI, semua suara didengar.
2: Antri boleh, tapi jangan diam. Sampaikan keluhan dan aspirasi Anda lewat Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di RRI Pro 1 Sintang 102,5 FM. Telepon ke nomor kami di 0565-24774 dan kirimkan voice note di 0857-50-4740. Karena di Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita bersama.
3: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sinta. Masih kami hadirkan ya lagu-lagu anak di segmennya Idola hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pada pukul 11 nanti kita juga akan mengikuti dinamika olahraga ya Pro 3 RRI Jakarta.
4: Pro 1.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sinta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air, tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
5: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
6: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Ya baik pendengar, kita akan segera mengikuti ya dinamika olahraga Pro 3 RRI Jakarta.
1: Jaringan Berita Nasional.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andriva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium tanpa Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Dean Smith melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan dan Brown nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti, namun wasit setelah meninjau VAR menyatakan Toney lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega, timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola usah sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu adalah tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, iya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang kini mulai terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari arah masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Sering kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi dan mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi dalam Krisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusinan kayaknya.
4: Bisa bertambah, Mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Belanja Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa angka penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Maka diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi. Sugandi.
6: Subianto. Ini usaha besar, karena ini tidak pernah membutuhkan keluangan bagi. Dan karena itu, pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Provinsi Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Iya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di sini adalah warga kabupaten dan
6: provinsi. Oke, saya mau tanya, di sisa duduk Pak, di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini. Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya, itu diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita sesekap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota.
6: Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu, apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu, kamu harapan orang tuamu. Belajar yang baik, hormati guru, cintai orang tua, selalu rukun sama kawan, selalu baik sama orang lain, sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang, jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu cukup. Ya. Hati kita baik. Kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina, sopan. Ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah, anaknya tidak mau putus asa, anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik, pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
4: Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari Sugandha Fandiyar, Udara Udara. Terima kasih.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula One GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemerar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi tiga besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinha, Brasil dan Jerez Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set a match, Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Valinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Valinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai Usai pertandingan, Wawrinka menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun, bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini, Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini setelah Lui, Chapon, dan Victor Lai. Ya pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Chow Yen Chen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama dia. Kita lihat lagi video mainnya dia seperti apa. Dan kita coba mencari strategi yang pas.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya dinamika olahraga Pro 3 RRI Jakarta bersama dengan Hana Pratiwi. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sinta di Sintang. Siang ini masih bersama saya ya, terutama temani Anda. Dan kami juga informasikan di mana azan Zuhur ya hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 11 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat.

Dapat dengar, sudah pukul 11 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintaran sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintahnya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan, apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang

keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan.

Namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya. Takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Seperti rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama. Entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi. Ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi uhwa, semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu

Jika Allah mencintai hambanya, Bunda Amin. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

0: Hingga di sini kami hadirkan lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda pendengar. Tentunya di Sintang siang ini ya, masih bersama saya Yap Tro, temani Anda di program 1RRI Sintang. Ya, terima kasih bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di program 1RRI Sintang. Sudah di jam 12 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca di Sintang siang ini memang ya kadang terik sekali, tapi sekarang agak lumayan mendung juga ya. Kita berharapnya bisa hujan ya, apalagi memang kondisi cuaca akhir-akhir ini panasnya itu memang sangat-sangat panas sekali. Dan sudah waktunya makan siang juga. Kadang kita lapar gitu ya, tapi bingung aja mau makan apa. Dan kita juga akan membahas pendengar ya, batagor. Siapa di sini yang suka sekali makan batagor? Dan batagor ini merupakan cemilan ya mengenyangkan, karena memang terbuat juga dari adonan ikan dan dipadukan juga dengan bumbu kacang. Namun di balik kelezatannya, penting untuk mengenali kandungan gizi serta cara sehat mengkonsumsinya supaya batagor juga tetap bermanfaat ya untuk tubuh kita. Jadi batagor ini adalah cemilan tradisional yang dicintai banyak masyarakat karena mudah ditemukan juga, terus praktis dan juga ramah di kantong ya. Sayangnya proses memasak yang digoreng dengan minyak banyak serta penggunaan saus kacang yang tinggi kalori bisa menjadi jebakan untuk kesehatan tubuh jika dikonsumsi terlalu sering. Oke, nanti akan lanjut kita bahas pendengar, tetap bersama kami di program 1RRI Sintang.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawaran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.
1: Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

Ya, Anda masih mendengarkan program Mas 1 RRI Sinta. Masih membahas tentang batagor ya. Tahukah Anda di mana batagor ini memiliki kandungan gizi yang bervariasi? Dimana tergantung resep dan cara pembuatannya juga ya. Tapi umumnya memang dalam satu porsi 100 gram batagor ini mengandung sekitar 250 sampai 300 kalori, yang sebagian besarnya ternyata berasal dari tepung dan proses penggorengan. Ya, tepung tapioka ataupun terigu ya dalam batagor juga menyumbang karbohidrat dalam hidangan ini, yakni sebanyak 20 sampai 25 gram. Di samping itu, pendengar, ada juga protein dari ikan dan yang berkisar 8 sampai 10 gram serta lemak sebanyak 15 sampai 20 gram dari minyak goreng yang digunakan ketika memasak. Dan informasi ini kami kutip dari laman alodokter.com ya, dan ada tahu juga sebagai pelengkap batagor turut menyumbang nutrisi penting seperti protein, kalsium, dan fosfor. Berkat tambahan tahu, hidangan ini juga mengandung serat walaupun relatif rendah, yakni sekitar 1-2 gram per porsi batagor. Ya, meski kandungan gizinya tampak menjanjikan, perlu diperhatikan juga bahwa kadar garam dalam batagor ternyata cukup tinggi juga ya, sekitar 300-500 miligram tergantung banyaknya bumbu dan saus yang digunakan. Selain itu, batagor juga mengandung kolesterol sekitar 30-50 miligram yang sebagian besarnya diperoleh dari minyak goreng. Dan meskipun batagor enak dan mengenyangkan ya, konsumsi berlebihan sebaiknya dihindari juga karena dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan seperti obesitas. Jadi batagor ini mengandung kalori, lemak, dan karbohidrat yang cukup tinggi, sehingga jika dikonsumsi terlalu sering juga ternyata dapat meningkatkan berat badan yang cepat. Risiko obesitas ini juga berdampak ya pada munculnya penyakit lain seperti diabetes dan juga penyakit jantung.

0: pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Baik pendengar, kita masih membahas tentang batagor ya. Selain bisa menyebabkan obesitas, jadi bisa juga menyebabkan kolesterol tinggi ya. Banyaknya minyak dan juga penggunaan saus kacang yang berlemak dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah, di mana kadar kolesterol yang tinggi juga bisa memicu penyumbatan pembuluh darah dan tentunya ini bisa meningkatkan risiko serangan jantung juga ya. Dan selain itu tekanan darah tinggi, jadi kandungan natrium atau garam pada batagor dan bumbu pelengkapnya bisa menaikkan tekanan darah terutama bagi yang sensitif terhadap garam. Jika dibiarkan, tekanan darah tinggi juga bisa berbahaya untuk kesehatan jantung dan ginjal kita. Dan selain itu bisa menyebabkan gangguan pencernaan juga. Jadi konsumsi saus kacang yang pedas dan berminyak secara berlebihan dapat memicu masalah pencernaan seperti sakit perut, mah, ataupun diare. Penggunaan minyak berulang saat menggoreng juga membuat batagor sulit dicerna oleh lambung ya. Dan tentunya bisa terpapar bahan kimia berbahaya juga. Jadi batagor yang digoreng dengan minyak bekas ataupun pada suhu sangat tinggi ternyata berisiko juga mengandung senyawa berbahaya seperti akrilamida ya. Zat ini juga dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan jika masuk ke tubuh dalam jumlah banyak ataupun secara terus menerus. Dan ada beberapa tips juga ya agar mengkonsumsi batagor tetap sehat ya. Jadi pilih batagor yang digoreng dengan minyak baru, kurangi penggunaan saus dan bumbu. Tambahkan juga sayuran segar sebagai pelengkap. Batasi porsi batagor, jangan berlebihan. Ya, buat batagor sendiri di rumah dengan bahan yang lebih sehat dan minyak goreng yang lebih bersih. Di mana batagor memang nikmat dan aman untuk tubuh jika dikonsumsi dalam porsi yang wajar. Namun jika Anda memiliki riwayat kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi ataupun sedang menjalani diet tertentu, sebaiknya pertimbangkan juga ya cemilan sehat lainnya seperti buah-buahan ataupun kacang-kacangan daripada batagor. Dan itu tadi pendengar ya pembahasan kita tentang batagor. Semoga informasi ini juga bermanfaat untuk kita.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Ya pendengar, sudah di jam 12 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat menantikan Warta Siang hari ini pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Minggu 7 Juni 2026. Berita utama siang ini diantaranya, BPBD Kabupaten Sintang bersama perusahaan melakukan kegiatan inspeksi ke sejumlah perusahaan di Kecamatan Ketungau Tengah. Di akhir Warta Siang, kami hadirkan rangkuman peristiwa sepekan dalam Buletin Sepekan. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yetro. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sintang bersama perusahaan melakukan kegiatan inspeksi ke sejumlah perusahaan di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang untuk memastikan kesiapan perusahaan dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kecamatan ini. Kepala BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar mengatakan pemeriksaan yang dilakukan seperti memastikan ketersediaan sapra skarhutla, ketersediaan embung, apakah air sudah tersedia di embung, menara api, dan alat-alat pemadam kebakaran lainnya. Kusnidar juga menjelaskan bahwa kesiapsiagaan perusahaan sangat penting karena sebagian besar wilayah perkebunan memiliki potensi kerawanan kebakaran saat memasuki musim kemarau. Oleh karena itu, setiap perusahaan ya diharapkan memiliki tim tanggap darurat yang siap bergerak cepat apabila ditemukan titik api di area operasional maupun wilayah sekitarnya. Beralih ke berita lainnya, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meresmikan jaringan air bersih di Desa Setungkup, Kecamatan Ketungau Hilir pada hari Jumat 5 Juni 2026. Pembangunan jaringan air bersih di Desa Setungkup Kecamatan Ketungau Hilir merupakan pilot project kelompok kerja perumahan dan kawasan pemukiman atau POKJA PKP tahun anggaran 2025. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan bahwa dengan peresmian proyek berupa jaringan air bersih ini, maka tugas selanjutnya adalah menjaga dan memelihara jaringan air bersih ini sehingga bisa dimanfaatkan dalam waktu yang panjang. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan Buletin Sepekan disampaikan Diambini Yuda dan Dina Triana.
1: Radio Republik Indonesia Sintang, RRI, menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan.
2: Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu tanggal 7 Juni 2026, disampaikan Dina Triana dan Dian Beniyuda.
3: Kami menghimpun berbagai isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu dalam kurun waktu sepekan ini.
2: Buletin sepekan minggu ini kami awali dengan informasi, pemerintah daerah Kabupaten Sintang melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih untuk memperingati hari lahir Pancasila pada Senin 1 Juni 2026 pagi di halaman kantor Bupati Sintang. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala bertindak sebagai inspektur upacara dalam amanatnya yang membacakan arahan Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia menyampaikan upacara ini bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Tema yang diusung dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan.
4: Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup atau living ideology. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah.
3: Peristiwa selanjutnya, Rencana pemekaran sejumlah kecamatan di kawasan perbatasan Kabupaten Sintang mendapat perkembangan positif. Rekomendasi persetujuan untuk pemekaran wilayah tersebut telah diterbitkan. Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang, Mardianto, mengatakan rekomendasi tersebut mencakup pemekaran Kecamatan Ketungau Utara, pembentukan Kecamatan Ketungau Tengah Utara, serta dua kecamatan baru hasil pemekaran Kecamatan Ketungau Tengah. Menurutnya, pemerintah daerah akan menindaklanjuti perkembangan tersebut bersama pihak terkait sesuai tahapan yang berlaku. Pemekaran kecamatan diharapkan dapat mempercepat pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat di kawasan perbatasan Kabupaten Sintang.
2: Pemerintah Kabupaten Melawi memberikan apresiasi tinggi atas suksesnya penyelenggaraan Pekan Gawedaya ke-18 Kabupaten Melawi tahun 2026 yang digelar di Stadion Raden Temenggung Setia Pahlawan Nangapino pada tanggal 28 hingga 31 Mei 2026. Bupati Melawi Dadi Sunaria Usfayursa mengatakan, pelaksanaan Gawedayak yang telah memasuki tahun ke-18 menunjukkan konsistensi masyarakat adat dalam mempertahankan identitas budaya lokal, sekaligus memperkuat nilai-nilai kebersamaan di tengah kehidupan masyarakat yang semakin dinamis. Menurutnya, Gawedayak memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sebuah perayaan budaya. Kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperkuat jati diri, mempererat persatuan, sekaligus mewariskan nilai-nilai adat dan budaya kepada generasi muda agar tetap lestari di masa mendatang.
5: Mari kita jadikan Gawedayak ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat gotong royong, menjaga adat dan tradisi, serta membangun Kabupaten Melawi yang maju, harmonis dan berbudaya.
3: Peristiwa selanjutnya, dalam upaya menjaga kelestarian aliran sungai, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengukuhkan keanggotaan Forum Daerah Aliran Sungai atau DAS Kabupaten Sintang periode 2025-2029 di Pendopo Bupati Sintang pada Rabu 3 Juni 2026. Forum DAS tersebut terdiri dari organisasi perangkat daerah terkait, organisasi masyarakat, NGO, LSM, hingga melibatkan media. Ketua DAS yang juga Kepala Dinas Bapeda Kabupaten Sintang, Kurniawan, menuturkan, banjir masih menjadi bencana yang paling dominan di Kabupaten Sintang. Salah satu faktor penyebabnya adalah kerusakan yang terjadi di daerah aliran sungai. Forum DAS inilah yang nantinya akan menjadi wadah koordinasi dan juga kolaborasi antar berbagai pihak dalam mengatasi permasalahan di aliran sungai tersebut.
6: Perlu dipahami bahwa salah satu bencana yang dominan di Sintang itu adalah banjir. Nah, banjir ini kalau kita runut penyebabnya adalah salah satunya kerusakan daerah aliran sungai. Forum ini adalah suatu forum kolaborasi, koordinasi, sinergi antar pihak dalam upaya pengelolaan DAS Kabupaten Sintang untuk memperkuat daya tahan daerah terhadap bencana.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang mulai menyiapkan langkah penanganan sampah dengan sistem yang lebih baik setelah mendapat perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk menutup tempat pembuangan sampah akhir atau TPA sampah di Sintang. Penutupan tersebut merupakan tindak lanjut atas sanksi yang diberikan kepada Pemkab Sintang terkait pengelolaan sampah yang dinilai masih menggunakan sistem pembukaan terbuka atau open dumping. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengatakan pemerintah daerah saat ini berada dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan wajib menutup TPA Nena paling lambat pada Agustus 2026. Meski demikian, Pemkab Sintang telah menyiapkan solusi agar pelayanan pengelolaan sampah tetap berjalan, salah satunya dengan menerapkan sistem sanitary landfill di kawasan TPA Nena yang sama, memanfaatkan lahan kosong yang masih tersedia.
7: Agustus TPA kita sudah dapat teguran, kita dalam pengawasan Kementerian LH. Bulan Agustus wajib ditutup TPA kita. Tapi kita mau ciptakan, masih di Nena juga, nanti sistem sanitary landfill digali, makanya aku minta bantu pesan-pesan tadi, buatkan kolam yang besar untuk sampah dibuang ke lubang, nanti kita timbun. Nah, nanti baru kita tutup pakai terpal, jadi begitu. Nanti kita tahun depan mau beli insinerator, ya, kita bakar lagi, bakar lahan. Tapi untuk yang tempat sisa yang baru lagi dibuang, harus dibuang dalam lubang. Ya. Itu saya minta kerja sama kolaborasi dan pesan-pesan tadi untuk buatkan tanggul sama lubangnya. Jadi nanti truk bawa sampah masuk lubang lagi. Jadi harus sanitary landfill, ya. Tidak boleh lagi terbuka lagi.
3: Peristiwa selanjutnya, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sintang memberikan pelatihan kepada 408 pengurus Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang yang dibagi dalam 3 kelompok. Acara pembukaan dilaksanakan di Hotel My Home Sintang pada Rabu 3 Juni 2026. Ketua Panitia Penyelenggara Ari Verlin Vitariska mengatakan, pembelajaran dilakukan melalui pembelajaran mandiri dan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran mandiri gelombang 1 dilaksanakan tanggal 31 Mei hingga 2 Juni 2026. Gelombang 2 dilaksanakan tanggal 5 hingga 7 Juni 2026. Sedangkan gelombang 3 dilaksanakan tanggal 8 hingga 10 Juni 2026. Untuk pembelajaran klasikal atau tatap muka dilakukan selama 3 hari dengan 3 gelombang, yaitu gelombang pertama tanggal 3 hingga 5 Juni 2026, gelombang 2 tanggal 8 hingga 10 Juni 2026, sedangkan gelombang 3 tanggal 11 hingga 13 Juni 2026. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Sintang, Murohman, mengatakan, sensus ekonomi merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara nasional untuk mendapatkan data terkait informasi akurat mengenai kondisi dan kesenjangan ekonomi di Indonesia.
8: Tentu sebelum mendaftar menjadi petugas pendataan sensus, teman-teman mungkin sudah mempelajari apa sih kegiatan yang akan kita laksanakan nanti. Jadi kegiatannya adalah apa? Sensus ekonomi tahun 2026. Sensus ekonomi itu merupakan kegiatan BPS sifatnya secara nasional, dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, dan pendataan ini memiliki peranan yang penting.
2: Dari Kabupaten Kapuas Hulu, pendengar, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu meresmikan pusat pelayanan publik baru, yaitu Gedung Pelayanan Satu Atap atau SATAP, yang berlokasi di pusat kota Putus Sibau pada Senin 1 Juni 2026. Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Kapuas Hulu, Franciscus Dian. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan rasa syukur atas selesainya pembangunan gedung yang dinanti-nantikan ini. Ia juga menyampaikan peresmian ini menjadi momen bersejarah sekaligus kado istimewa bagi masyarakat dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Putus Sibau yang ke-131. Bupati menjelaskan pembangunan gedung SATAP merupakan langkah urgensi mengingat kondisi bangunan lama yang didirikan sejak 1979 sudah lapuk. Setelah lebih dari 40 tahun digunakan, hasil kajian teknis menunjukkan struktur bangunan tersebut sudah mengalami kerusakan, beresiko, dan tidak layak digunakan. Bupati menjelaskan bahwa konsep satu atap ini bertujuan untuk menyatukan beberapa organisasi perangkat daerah atau OPD dalam satu gedung. Langkah ini diharapkan mampu memangkas birokrasi dan memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi tanpa harus berpindah-pindah kantor, serta memacu semangat aparatur sipil negara untuk memberikan pelayanan yang lebih prima.
3: Peristiwa selanjutnya, Erni Florensius Roni resmi memimpin gabungan organisasi wanita Kabupaten Sintang periode 2026-2030. Pelantikan dilakukan oleh Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala di Pendopo Rumah Jabatan Wakil Bupati Sintang pada Kamis 4 Juni 2026. Ketua Panitia Lili Suryani menyampaikan, tema kegiatan pelantikan pengurus gabungan organisasi wanita Kabupaten Sintang periode 2026-2030 adalah menjalin sinergitas, menguatkan kolaborasi organisasi perempuan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang maju, sejahtera, berkualitas, dan berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sintang, Erni Florensius Roni, menyatakan tekadnya bersama seluruh pengurus untuk berdedikasi penuh, bekerja sama, dan berkomitmen untuk memajukan peran perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Sintang.
9: Mari kita bangun GW sebagai organisasi yang semakin solid, inklusif, dan responsif terhadap berbagai persoalan perempuan, keluarga, anak, serta pembangunan masyarakat, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan seluruh organisasi wanita.
2: Dalam rangka memperingati hari jadi ke-131 Kota Putus Sibau, Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuas Hulu bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Putus Sibau menggelar kegiatan konsultasi dokter spesialis gratis bagi masyarakat. Kegiatan pelayanan kesehatan ini dilaksanakan di Posko Kesehatan Gedung Pelayanan Satu Atap atau SATAP Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan berlangsung selama 3 hari yakni 4 hingga 6 Juni 2026. Pelayanan konsultasi pada hari pertama menghadirkan Dr. Erni Suryani Wongso, MM/SPOG, selaku dokter spesialis obstetri dan ginekologi, yang secara langsung memberikan layanan konsultasi kesehatan pada masyarakat, khususnya terkait kesehatan ibu dan reproduksi. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialis, sekaligus mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini, pencegahan, serta penanganan kesehatan secara tepat.
3: Demikian Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 7 Juni 2026. Penulis naskah Dina Triana, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Dian Beniuda dan Dina Triana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Ya, demikian Warta Siang edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Saya Yeptro mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.
2: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
5: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

Oke, baik pendengar, kita masuk di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan bagi Anda yang ingin ikutan bergabung juga ya bersama kita di Pro Dangdut, bisa juga lewat line telepon dan juga di WhatsApp. Di line telepon di 0565247744 dan di WhatsApp di 0857500470. Baik, pendengar, untuk lagu-lagunya kita ada lagu Perangkap Godaan Setan ya, dari miliknya Asep Irapa, Kacang Lupa Kulitnya dari Revina Alvira, Kecewa dari Cirayut, ada juga lagu Bintang dari Delima KDI, Dawe Asmara dari Roma Irama, dan juga ada lagu SMS dari Ana Lalia dan Lia Amelia ya, Teganya Kau dari Ayu Sari ya, Hidupku Untuk Cinta dari Inul Daratista, Jandaku dari Maggie Zaid, Aku Mau dari Nasar, dan Jaga Cinta Kita dari Benigno. Ini lagu-lagu yang bisa Anda request di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, mengawali kebersamaan kita di Pro Dangdut, pendengar, kita nikmati beberapa lagu berikut ini dan tetap bersama kami ya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, kita sambil menantikan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung ya bersama kita di Pro Dangdut.

tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, baik pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sepertinya sudah ada yang mau bergabung ya bersama kita di line telepon. Kita sapa, ada siapa di sana? Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat siang, Bang Jetro.
1: Selamat siang, Mama Alma.
2: Iya, Bang.
1: Mama Alma lagi di mana ini?
2: Masih di Sintang, Bang.
1: Masih di Sintang.
2: Iya. Oh iya, kabarnya gimana, Bang?
1: Ah, kabarnya sehat, Mama Alma. Gimana kabarnya?
2: Sehat semuanya. Ya, itu yang dicari ya, Bang, ya.
1: Lagunya
2: Nasar ya, Bang.
1: Lagunya?
2: Nasar.
1: Oh, lagunya Nasar.
2: Iya.
1: Nasar tadi yang aku itu, mau Mama ya judulnya ya.
2: Jadi gak tanya-tanya lagi.
1: Oke.
2: Lagunya saya kirim untuk, boleh kan, Bang? Untuk Bunda Latifah yang ada di Getak Tanjung sama usunya.
1: Nah,
2: itu ya, Bang, ya. Terima kasih, selamat siang, Bang.
1: Selamat siang. Terima kasih buat Mama Alma, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Dan pendengar, bagi Anda yang mau ikutan bergabung kembali, masih kita tunggu di line telepon dan juga di WhatsApp. Silakan bagi Anda yang ingin ikutan bergabung. Oke, baik, selanjutnya ada siapa di sana? Kita terima kembali di line telepon. Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo.
1: Ya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bang Agus Nangasilat.
1: Bang Agus di Nangasilat ya?
3: Iya.
1: Oke, gimana kabarnya Bang Agus?
3: Sehat. Yang bertanya sehat lah.
1: Sehat, sehat. Ini suaranya Bang Agus agak ini ya, agak putus-putus gitu ya.
3: Oke. Sinyalnya kurang, Bang.
1: Oh, sinyalnya kurang ya. Oke, baik. Oke, Bang Agus mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
3: Dari Haji Roma aja lah.
1: Dari Roma tadi ya, Dawai Asmara ya. Lagunya mau dikirim buat siapa?
3: Dikirim buat Abang Jala. Nah, isahnya itu aja, Bang.
1: Itu aja.
3: Yuk, selamat siang.
1: Selamat siang. Oke, terima kasih buat Bang Agus tadi di Nangasilat ya, walaupun sinyalnya agak kurang ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung. Tadi request lagunya Dawai Asmara. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
4: Iya.
1: Dengan Boman ya.
4: Iya, betul.
1: Gimana kabarnya Boman?
4: Kabarnya baik, puji Tuhan.
1: Oke, gimana?
4: Kalau kabar yang bertanya?
1: Kabarnya sehat juga.
4: Iya.
1: Ya, gimana cuacanya di Penai, Boman?
4: Sekarang ini udah cerah, tadi udah mendung.
1: Oke.
4: Dia tadi malam diguyur hujan di sini.
1: Oh, kuat nggak?
4: Kuat juga.
1: Kalau
4: di Sintang?
1: Di Sintang kuat juga ya. Aduh. Kayaknya udah tidur deh.
4: Oh, mungkin udah tidur ya.
1: Oke. Oke, Boman mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
4: Lagunya Kacang Lupa Kulitnya.
1: Kacang Lupa Kulitnya dari Revina Alvira ya.
4: Iya.
1: Lagunya mau dikirim buat siapa?
4: Buat orang jauh di mata dekat di HP aja.
1: Oke.
4: Yo, selamat siang,
1: Bro. Selamat siang. Oke, terima kasih ada Boman tadi ya di Penai. Tadi sempat mendung, tapi sekarang sudah cerah. Tapi kalau di Sintang tadi ya, sudah cerah sekali, tapi ini sekarang sepertinya agak mendung ya cuacanya di Sintang. Memang cuacanya akhir-akhir ini kalau panas itu panas sekali gitu ya. Tetap jaga kesehatan, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, Pro Dangdut.
5: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan siapa di mana?
5: Biasa, dengan orang Riki alias Riam Kijang.
1: Dengan siapa nih ya?
5: Mama Dede.
1: Oh, Mama Dede. Gimana kabarnya Mama Dede?
5: Puji Tuhan, baik. Agak berculik nih, Bang Indra, mau ikut nak?
1: Gimana? Gimana Mama Dede?
5: Berculik jambu.
1: Oh, lagi berujak?
5: Mau ikut nggak?
1: Boleh, ikut.
5: Ya, nanti aku bagi ya, dari jauh nih.
1: Oke, siap.
5: Tapi lewat udara.
1: Ini berujak apa? Berujak jambu?
5: Jambu, kalau kita bilang jambu bul, yang besar tuh, Pak, yang merah tuh.
1: Oke, enak itu buat berujak.
5: Iya. Kami bertiga nih, sama Bapak, sama Ipaku.
1: Iya, Kak. Ya,
5: siang-siang. Nah, di sini panas mendung. Gimana kota Riam, Riam, kota Sintang?
1: Iya.
5: Kalau kota Riam Kijang ini panas mendung.
1: Sama. Di Sintang juga, aduh, tadi sempat mendung, habis itu panas. Sekarang juga, mendung juga sih sekarang ini. Nggak kayak kemarin-kemarin itu panasnya, aduh, asli kuat benar ya panasnya.
5: Kalau kemarin di sini Bang, kami sampai lari, bukan lari apa, lari ke panas, sampai nyari pohon rindang di situ kami diam. Di rumah nggak mampu lagi. Panas.
1: Panasnya kuat sekali ya.
5: Betul, tapi itulah kita manusia Bang. Kalau dikasih Tuhan hujan, ngeluh juga, kasih panas, ngeluh juga, gitu kata Tuhan. Itulah anak manusia, apapun tak pernah bersyukur katanya.
1: Oke, baik. Oke, Mama Dede mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
5: Lagu dari apa tadi ya? Dari Maggie Z.
1: Dari Maggie Z ya. Dari judul? Maggie Z, judulnya Jandaku.
5: Ah, itu aja.
1: Jandaku. Lagunya mau dikirim buat siapa?
5: Enggak ada, buat kita berdua. Yang lain tinggal dengar ya.
1: Oke, siap.
5: Bergurau ya, Bang Indro ya.
1: Oke,
5: mak siang ya.
1: Selamat siang. Ada Mama Dede tadi ya di Riki. Kirain Rikinya apa gitu kan. Rupanya Riam Kijang. Terima kasih Mama Dede yang lagi berujak. Waduh, kalau dekat mah langsung kita samperin ya. Enak sih jajannya kayak gini buat berujak ya. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Halo, siang juga. Dangdut adalah kita.
1: Waduh, suaranya kecil sekali. Dengan siapa di mana?
0: Dengan Bu Bilin.
1: Bu Bilin. Halo.
0: Halo.
1: Dengan Bu Bilin ya?
0: Iya.
1: Oke, Bu Bilin di Lempah ya.
0: Ya.
1: Gimana kabarnya Bu Bilin?
0: Puji Tuhan baik, Abang gimana kabarnya?
1: Sehat juga.
0: Amin.
1: Gimana cuacanya di Lempah?
0: Cuacanya panas full nih Bang.
1: Panas full.
0: Iya.
1: Oke, kalau Mama Dede tadi cuacanya panas mendung. Kalau di Lempah panasnya full gitu ya?
0: Iya.
1: Oke, siap. Oke, Bu Bilin mau dengarkan lagu kita yang mana?
0: Lagunya Kecewa.
1: Lagunya Kecewa tadi ada dari miliknya Jirayut ya.
0: Iya.
1: Oke, lagunya mau dikirim buat siapa?
0: Dikirim buat Bang Adi Tanjung Daung. Semoga dia terhibur dan sehat juga.
1: Amin.
0: Salamnya buat Setinah di Tempurna. Semoga dia tetap mendengar. Dia pendengar setia.
1: Oke, gabung dong. Suruh gabung.
0: Iya, buat Bang itu selamat juga dan sehat selalu ya Bang.
1: Amin.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang. Oke, terima kasih ada Bu Bilin tadi ya di Lempah. Cuacanya panas full. Tetap jaga kesehatan buat kita semua ya. Apalagi cuacanya aduh, tidak menentu sekali ya. Bisa panasnya panas sekali, habis itu bisa hujan. Ini juga bisa bikin kita gampang sakit ya. Bila perlu juga minum vitamin. Oke, baik pendengar, kita nikmati beberapa lagu berikut ini. Kita mau dangdutan dulu ya. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

kamu merasakan deja vu, yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian padahal itu baru saja terjadi. Fenomena ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami deja vu. Beberapa teori menyebutkan bahwa otak mungkin sedang mengulang atau memproses ingatan secara singkat, sementara teori lain mengatakan ini hanya ilusi persepsi. Bisa dibilang terkadang otak kita seperti sedang bercanda, membuat kita percaya bahwa kita sudah pernah berada di momen yang sebenarnya baru terjadi. Secara harfiah, deja vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Ini adalah istilah psikologi untuk pengalaman di mana seseorang merasa familiar dengan situasi yang sebenarnya baru terjadi.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

0: Ya, ya, barusan kita dengerin tadi ada lagunya dari Revina Elvira ya, Kacang Lupa Kulitnya, enak banget lagunya. Dan pendengar tentunya kita masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung ya, bisa lewat WhatsApp di 0857500470 dan juga di line telepon di 0555247774. Oke, selamat bergabung juga untuk Anda yang baru bergabung ya bersama kami di Pro Dangdut. Masih ada lagu yang belum di request, Perangkap Godaan Setan dari Asep Irama, Bintang dari Delima KDI, SMS dari Lia Amelia, Teganya Kau dari Ayu Sari, Hidupku Untuk Cinta, waduh, dari miliknya Inul Daratista, dan Jaga Cinta Kita dari Benigno. Dan untuk lagu-lagu yang sudah di request ada Jandaku dari Megi Z dan Kecewa dari Cirayut tadi ya. Oke, baik, Yatro mau bacakan yang sudah ikut bergabung juga lewat WhatsApp. Ada siapa ini? Selamat siang Bang Tro, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya ngikut pilihan teman-teman pendengar setia Pro 1 semuanya. Salam kenal buat semuanya, buat abang penyiarnya yang sudah baca, terima kasih banyak Bang. Dari Tam di Semeruduk ya, Ketunggal Hilir. Oke, terima kasih Tam sudah ikut bergabung. Selanjutnya, selamat siang Bang Tro, apa kabar, lagi borong? Oh, lagu Borong Abis buat abang, semangat dari Mak Neng ya di Mbaci. Terima kasih. Waduh, udah lama nih gak dengar suaranya Mak Neng ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih Mak Neng udah ikutan bergabung. Dan selanjutnya kita bacakan lagi yang sudah ikutan bergabung. Selamat siang Bang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya diborong semua Bang, dari Apa Kedi, Apa Kedi, Apa Kedi, kirim pesan buat Mama Kedi di Celemu. Oh, Celemu 2, Apa Kedi udah datai di Sibu, Sarawak, Malaysia, baru selesai makan siang. Waduh, gua ada yang baca, semoga tetap sehat bersama keluarga, amin. Oke, selanjutnya selamat siang Bang, ini dari Mama Daniel di Binjai, benar ya? Oh, oke, oke. Salam untuk penyiar dan pendengar RRI semuanya Bang. Oke, siap, salam kenal juga ya buat Mama Daniel tadi ya di Binjai. Ya, silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung pendengar di line telepon dan juga di WhatsApp. Kembali kita terima di line telepon. Ada siapa di sana? Halo, halo Pro Dangdut.
1: Halo Dangdut, adalah kita.
0: Dengan Bu Ana ya.
1: Dengan Bu Ana, lima suka nih Bang.
0: Iya, gimana kabarnya Bu Ana?
1: Alhamdulillah baik Bang. Tidak ada apa-apa.
0: Baik ya.
1: Ah, okay. Kalau Bang Metro gimana?
0: Sehat juga.
1: Amin. Ya, lagunya ikut itu. Lagunya siapa tadi, lupa saya.
0: Lagunya ada Asep Irama, Perangkap Godaan Setan, Delima dari Bintang ya, dari Delima KDI, SMS dari Lia Amelia, Teganya Kau dari Ayu Sari ya, Hidupku Untuk Cinta dari Inul, Jaga Cinta Kita dari Benigno.
1: Dari apa kita tadi? Jaga Mihacap.
0: Ya, dari Asep Irama, Perangkap Godaan Setan.
1: Asep Irama itu jalan.
0: Asep Irama. Oke, lagunya mau dikirim buat.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, terima kasih ada Bu Ana tadi ya di Masuka, request lagunya Asep Irama. Terima kasih buat Bu Ana di Masuka sudah kembali bergabung ya bersama kita di Pro Dangdut. Oke, ada yang mau bergabung kembali? Oke, sudah ada yang mau bergabung ya. Kita terima di line telepon, ada siapa di sana? Terputus ya. Oke deh, kita kalau tidak ada yang bergabung, kita dengarkan lagu. Oke, satu menelpon lagi ya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, kecil sekali suaranya. Dengan siapa di mana?
2: Bang Lamahitra, dengan siapa nih?
0: Oh, dengan Mama Peggy ya?
2: Ya, betul sekali. Nilainya 100. Apa kabarnya Bang Hitro?
0: Puji Tuhan sehat. Mama Peggy gimana kabarnya?
2: Puji Tuhan sehat semuanya, Bang.
0: Sehat ya. Ya. Mama Peggy lagi di mana nih?
2: Sisinya masih di Sintang, Bang.
0: Di Sintang.
2: Iya.
0: Oke, Mama Peggy. Lagunya?
2: Lagunya apa tadi, Bintang enggak?
0: Lagunya Bintang dari Delima KDI.
2: Nah, itu aja, Bang.
0: Itu aja.
2: Iya.
0: Lagunya mau dikirim buat siapa?
2: Kirim buat siapa ya, Bang?
0: Mm-mm.
2: Lagunya dikirim orang yang pernah menyapa aku itu.
0: Waduh. Siapa itu?
2: Dari Andre ya, Bang.
0: Oke.
2: Semoga dia sehat selalu bersama keluarganya. Untuk Bang Hitro, semoga sehat selalu bersama keluarganya. Terima kasih.
0: Amin, terima kasih. Terima kasih kembali ada Ma Peggy tadi ya yang barusan bergabung. Oke, baik pendengar. Kita nikmati beberapa lagu berikut ini. Takutnya nanti kalau ya terlalu kebanyakan ngomong lagunya enggak keputar nanti ya. Oke, kita mau nyanyi bareng dulu. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

0: Bet udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Bet, rupanya.
1: Makan-makan kita kak. Ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Bet.
1: Ya kan kak?
2: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai Sinta.
3: Hai Bi Winda.
0: Selamat ya sayang, udah kerja. Kapan nih?
2: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
3: Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

0: Pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta? Kasihan ya, dia harus pakai kursi roda.
1: Kasihan? Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
0: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
0: Dia kerja juga?
1: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
0: Iya ya, aku salah tadi.
1: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

0: Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kurang lebih 12 menit lagi ya kebersamaan kita di Pro Dangdut. Silahkan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung. Dan masih ada lagu SMS dari Lia Melia, Teganya Kau dari Ayu Asari. Ayu Sari, bukan Ayu Asari ya. Inul Daratista, Hidupku Untuk Cinta. Waduh, Jaga Cinta Kita dari miliknya Benigno.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita cukupkan sampai di sini karena memang waktunya juga sudah mepet juga ya. Sudah di penghujung. Terima kasih semuanya yang sudah ikutan request gabung, baik itu lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sekaligus ya, terus juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda dari di Sintang siang ini ya, dari pukul 10 tadi hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Dan selanjutnya dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti di Sintang sore nanti ya, bersama dengan rekan Dewi Suryati yang akan temani Anda pendengar. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
2: Demikian telah kita ikuti bersama program Pro Dangdut adalah kita.

0: semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun anda berada. Dari kawasan Jalan YC Faura, inilah Sintang sore ini bersama saya di Sriati. Apa kabar sore ini? Mudah-mudahan selalu sehat, tak kurang satu apapun. Ya, akhir pekan udah berakhir ya. Besok hari Senin lagi, harus semangat dong ya dengan berbagai kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas anda tentunya ya. Jangan sampai liburan ini malah membawa anda tidak semangat. Bahkan ada yang mengatakan I don't like Monday katanya ya. Jadi mindset kita harus kita ubah jadi I love Monday gitu. Nah, dengan anda menyukai semua hari sih sebenarnya, bukan hari Senin aja, tetapi dengan menguatkan awal pekan yang bagus, mudah-mudahan selama sepekan kedepannya dan hari-hari selanjutnya juga itu akan lebih bagus lagi. Pendengar, kami informasikan untuk azan asar hari ini pukul 15 lewat 1 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama program 1 Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 69.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Ya, pendengar di Green Radio kali ini kita akan membicarakan mengenai penghijauan ya tentunya. Namanya juga Green Radio ya. Nah, manfaat reboisasi dan penghijauan. Reboisasi dan penghijauan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memulihkan kondisi hutan dan lingkungan yang mengalami kerusakan ya. Selain menjaga kelestarian alam, kegiatan ini juga berperan penting dalam mengurangi dampak pemanasan global serta perubahan iklim. Nah, di seperti yang terdapat di rri.co.id, yang pertama manfaat reboisasi dan penghijauan adalah melestarikan hutan dan lingkungan. Reboisasi membantu memulihkan kawasan hutan yang rusak akibat penebangan, kebakaran maupun alih fungsi lahan. Hutan yang lestari mampu menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kehidupan berbagai makhluk hidup di dalamnya.

0: Siti Muslikah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.
1: Pasti karena ris kamu oke kan?
2: Ih, bahasa apa sih itu?
3: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

Ya, pendengar, manfaat reboisasi dan penghijauan yang lainnya adalah di kehidupan kita menyerap polusi udara. Nah, polusi bukan polisi ya, tapi polusi. Pohon mampu menyerap berbagai zat pencemar yang terdapat di udara. Keberadaan pohon dalam jumlah yang cukup dapat membantu menciptakan udara yang lebih bersih dan tentunya lebih sehat.

merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan.

Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk

Jovindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Jovindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utama

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain

0: tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
1: Minuman tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.
2: Ya, selanjutnya juga dengan adanya penghijauan dan reboisasi atau reboisasi dan penghijauan dapat mengurangi risiko banjir. Hutan yang terjaga mampu menyerap dan menahan air hujan dengan baik. Kondisi tersebut membantu mengurangi aliran air berlebih yang dapat menyebabkan banjir. Selain itu juga mencegah erosi dan longsor. Akar pohon berfungsi mengikat tanah sehingga tidak mudah terkikis oleh air hujan. Hal ini dapat mengurangi risiko erosi dan bencana tanah longsor. Kemudian juga mengurangi dampak pemanasan global. Nah, pendengar, pohon menyerap karbon dioksida melalui proses fotosintesis. Kemampuan tersebut membantu mengurangi jumlah gas rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global atau global warming. Ya, dengan reboisasi dan penghijauan yang sangat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan. Oleh karena itu, kesadaran untuk menanam dan merawat pohon perlu terus ditingkatkan demi masa depan yang lebih hijau dan lestari.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 Pontianak guna ikuti Lintas Korwil Nusantara 9. Tetaplah bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Kompetisi olahraga madrasah 2026 dipastikan digelar awal Juli mendatang.
2: Insya Allah cabang lombanya mengikuti voli, tenis meja, dan bulu tangkis.
1: BMKG Supadi Pontianak mengingatkan masyarakat meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan.
3: Wajib diwaspadai, artinya daerah-daerah di mana ada lahan gambut itu.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi sore hari ini, pendengar. Nilai tukar petani atau NTP Kalimantan Barat pada Mei 2026 meningkat menjadi 178,38 dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan ini didorong naiknya indeks harga yang diterima petani, terutama dari komoditas karet, kelapa sawit, gabah, dan juga lada. Badan Pusat Statistik Kalbar mencatat kondisi ini menunjukkan perbaikan daya tukar petani di daerah.
1: Nilai tukar petani atau NTP Kalimantan Barat pada Mei 2026 tercatat naik menjadi 178,38 dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan daya tukar petani di tengah dinamika harga komoditas pertanian. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Barat, Moh Saihudin, mengatakan kenaikan NTP dipengaruhi oleh meningkatnya indeks harga yang diterima petani. Pada Mei 2026, NTP Kalbar naik menjadi 178,38. Indeks yang diterima petani atau LT naik 2,47% menjadi 226,79, sedangkan indeks yang dibayar petani atau LP naik 0,49% menjadi 127,14%. Kenaikan indeks yang diterima petani atau IT terutama ditopang komoditas karet, kelapa sawit, gabah, serta lada atau merica.
2: Komoditas penyumbang untuk indeks harga yang diterima petani adalah karet, kelapa sawit, gabah, lada atau merica. Sedangkan komoditas penyumbang indeks biaya produksi dan penambahan barang modal adalah upah penanaman, upah pemanenan, pupuk urea, dan pupuk NPK.
1: Sementara itu, kenaikan indeks yang dibayar petani atau LP dipengaruhi harga kebutuhan rumah tangga seperti bawang merah, ketimun, minyak goreng, dan kacang panjang. Tiga subsektor utama juga mengalami peningkatan, yakni tanaman pangan 0,93%, hortikultura 0,68%, dan perkebunan rakyat 2,30%. Saihudin mengatakan subsektor perkebunan rakyat mencatat kenaikan tertinggi. Selain NTP, nilai tukar usaha petani atau NTUP juga naik 1,66% menjadi 183,91 seiring membaiknya indeks harga yang diterima petani. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kalimantan Barat ditunjuk sebagai salah satu dari 6 provinsi penyelenggara prakonferensi Imam Masjid Internasional yang menjadi rangkaian menuju konferensi dunia di Masjid Istiqlal Jakarta pada Agustus mendatang. Berikut kita simak laporannya.
3: Pengurus wilayah Ihtiyat Persaudaraan Imam Masjid IPIM Kalimantan Barat menyiapkan pelaksanaan prakonferensi Imam Masjid Internasional yang dijadwalkan berlangsung di Pontianak pada Juli mendatang. Ketua PW IPIM Kalimantan Barat Muhammad Khadafi usai audiensi bersama Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat mengatakan Kalbar menjadi satu dari 6 provinsi yang ditunjuk melaksanakan kegiatan prakonferensi sebelum agenda puncak di Masjid Istiqlal Jakarta pada Agustus mendatang. Menurutnya, audiensi tersebut membahas sinergi IPIM bersama Kementerian Agama termasuk teknis kedatangan Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar yang juga menjabat Ketua Umum IPIM Pusat. Muammar menjelaskan kegiatan di Kalbar direncanakan berlangsung 18 Juli mendatang, namun masih menyesuaikan agenda Menteri Agama yang juga dijadwalkan menghadiri MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Prakonferensi nantinya akan diisi seminar bertema peran imam masjid dalam menciptakan perdamaian global dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari pusat maupun daerah.
4: Karena memang di awal Agustus itu beliau pun mungkin ada agenda juga di Kalimantan Barat MTQ tingkat provinsi sebenarnya. Jadi harapan kami memang kegiatan ini bisa dihadiri langsung oleh Bapak Menteri yang sekaligus juga Ketua IPIM pengawarannya Pak. Bentuk kegiatan nanti itu Pak, insya Allah ada seminar karena kegiatan ini berkaitan dengan bagaimana menjadikan imam masjid ini berperan Pak ya di dalam dunia perdamaian global, perdamaian global. Nah, ada perannya seperti itu.
3: Selain seminar, IPIM Kalbar juga menyiapkan tabligh akbar di Masjid Raya Mujahidin Pontianak yang diharapkan dapat dihadiri langsung Menteri Agama Republik Indonesia. Tidak hanya itu, IPIM Kalbar juga akan mengirim delegasi pengurus untuk mengikuti konferensi Imam Masjid Internasional di Jakarta. Rangkaian kegiatan tersebut turut disertai musabaqah tilawatil Quran antar imam masjid tingkat nasionalnya akan digelar di Palembang. Syarusani melaporkan.
0: BMKG Supadio Pontianak mengingatkan masyarakat Kalimantan Barat untuk mewaspadai meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan seiring mulai berkurangnya curah hujan pada awal Juni ini. Berikut kita simak laporannya.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak memprediksi curah hujan di Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan mulai berkurang hampir merata di seluruh wilayah. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Supadio Sutikno mengatakan, meski masih terdapat potensi hujan ringan, hujan yang terjadi umumnya bersifat lokal dan berdurasi singkat. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan potensi kemudahan terbakar lahan khususnya di wilayah yang memiliki kawasan gambut. BMKG mencatat saat ini titik panas harian di Kalimantan Barat mulai meningkat hingga mencapai 40 sampai 50 titik yang tersebar di sejumlah daerah seperti Ketapang, Landak, Sanggau hingga Sambas. Sutikno menjelaskan penurunan curah hujan diperkirakan akan semakin drastis menjelang musim kemarau yang diprediksi mulai berlangsung secara bertahap setelah tanggal 10 Juli mendatang.
5: Beberapa hari yang lalu juga di Sambas, artinya daerah-daerah di mana ada lahan gambut itu memang wajib diwaspadai ketika curah hujan sudah mulai berkurang untuk menuju prediksi musim kemarau kita di Kalimantan Barat itu di kisaran di atasnya tanggal 10 ya, secara bertahap itu di atasnya tanggal 10 Juni sudah mulai curah hujan mulai berkurang drastis.
3: Selain itu, BMKG menyebut kualitas udara di Kalimantan Barat saat ini masih berada pada kategori baik hingga sedang. Namun masyarakat diminta mulai mengantisipasi potensi dampak asap akibat meningkatnya risiko kebakaran lahan. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan karena kondisi cuaca yang semakin kering dapat memicu kebakaran lebih mudah terjadi. BMKG memastikan pemantauan cuaca dan titik panas akan terus dilakukan selama sepekan ke depan guna mengantisipasi potensi karhutlah di Kalimantan Barat. Syarusani melaporkan.
6: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Ntkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami dalam berita Korwil 9 Kalimantan Barat. Kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini, pendengar. Pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus dipacu untuk memenuhi target penyelesaian pada 20 Juni 2026. Sejumlah fasilitas pendukung mulai dari rumah ibadah hingga kantin untuk jenjang SD, SMP, dan SMA kini masih dalam tahap pengerjaan. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus dipercepat guna mengejar target penyelesaian pada 20 Juni 2026. Progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah pekerjaan fisik masih berlangsung untuk memastikan seluruh fasilitas dapat selesai sesuai jadwal yang ditetapkan. Service Officer Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Singkawang, Alfi, mengatakan pihaknya saat ini fokus menyelesaikan berbagai fasilitas penunjang yang akan digunakan peserta didik di jenjang SD, SMP, hingga SMA. Menurut Alfi, selain pembangunan ruang belajar dan fasilitas utama lainnya, pengerjaan juga mencakup sarana dan prasarana lain yang menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas belajar mengajar.
7: Terus ada mukola, sini rumah ibadah, terus guru A, guru B, ada juga kantin dari apa? Kantin untuk sekolah juga ada dari SD, SMP, SMA.
8: Targetnya apa?
7: Kalau target, kalau dari ditetapkan oleh manajemen kemarin ini ada tanggal 20 Juni sih Pak.
8: Untuk ajaran baru kali ya?
7: Iya.
1: Alfi menjelaskan, seluruh tim di lapangan bekerja secara maksimal untuk memastikan kualitas bangunan tetap terjaga meski pengerjaan dilakukan dalam waktu yang cukup singkat. Keberadaan sekolah rakyat diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat serta menghadirkan sarana belajar yang layak dan representatif bagi peserta didik di Kota Singkawang. Dengan sisa waktu yang ada, pihak pelaksana optimistis seluruh pekerjaan dapat dirampungkan tepat waktu sehingga sekolah dapat segera difungsikan sesuai peruntukannya. Hermanta melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengajak seluruh organisasi perangkat daerah bersinergi menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pengembangan agroeduwisata Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak. Kita simak laporannya.
3: Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengajak seluruh organisasi perangkat daerah bersinergi menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pengembangan sektor pertanian di Kalimantan Barat. Hal itu disampaikan Gubernur Ria Norsan usai menghadiri peringatan hari jadi ke-63 Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak sekaligus memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Agro Eduwisata Fakultas Pertanian UNTAN Pontianak. Menurut Ria Norsan, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum penting untuk menjaga kelestarian alam khususnya di Kalimantan Barat. Dirinya berharap kegiatan Hari Jadi Fakultas Pertanian UNTAN dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini dapat bersinergi dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup. Gubernur Kalbar juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait untuk mendukung pengembangan kawasan agroeduwisata Fakultas Pertanian UNTAN Pontianak agar menjadi kawasan wisata edukasi yang lestari dan asri.
9: Tadi sudah saya sampaikan dalam sambutan saya, kan ada beberapa OPD datang semua nih. Nah, saya minta untuk bisa bersinergi ya, mewujudkan di sini ya, menjadi mungkin tempat objek wisata yang lestari ya. Lestari artinya tumbuh-tumbuhannya bagus gitu kan. Kemudian lingkungannya asli.
3: Sementara itu, Dekan Fakultas Pertanian UNTAN Profesor Dena Suswati mengatakan Fakultas Pertanian UNTAN selama 63 tahun terus berkomitmen mencetak sumber daya manusia pertanian yang unggul, menghasilkan penelitian yang bermanfaat, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat. Pada momentum tersebut, Fakultas Pertanian UNTAN mengusung tema Bersama Berinovasi Mewujudkan Ketahanan Pangan Global.
10: Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang kita peringati hari ini semakin menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak akan dapat dicapai tanpa lingkungan yang sehat dan lestari. Hutan yang terjaga, tanah yang subur, air yang bersih, dan keanekaragaman hayati yang lestari merupakan pondasi utama bagi keberhasilan pembangunan pertanian.
3: Menurut Profesor Dena Suswati, ketahanan pangan kini menjadi isu global yang dipengaruhi oleh perubahan iklim, degradasi lingkungan, pertumbuhan penduduk hingga dinamika ekonomi dunia. Karena itu, pembangunan pertanian harus dilakukan melalui inovasi dan kolaborasi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Syarusani melaporkan.
0: Semangat kompetisi di lingkungan madrasah kembali menggelora. Kompetisi olahraga madrasah atau Kurma 2026 dipastikan digelar awal Juni mendatang di Kabupaten Kuburaya dengan melibatkan man dari seluruh Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporannya.
1: Kompetisi olahraga madrasah atau Kurma 2026 dipastikan kembali digelar. Ajang yang mempertemukan pelajar madrasah aliyah negeri se-Kalimantan Barat ini akan berlangsung pada 1 Juli mendatang di Kabupaten Kuburaya. Ketua Kelompok Kerja Kepala Madrasah atau K3M Man Sekalbar Solihin mengatakan antusias Kepala Madrasah menjadi dorongan utama kembali digelarnya kompetisi tersebut. Saat ini, panitia tengah mematangkan persiapan teknis.
11: Dan insya Allah cabang lombanya meliputi voli, tenis meja, dan bulu tangkis. Jadi sekarang ini panitia sedang menyiapkan secara teknis.
1: Kurma 2026 diperkirakan diikuti man dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Sejumlah madrasah pun mulai menyiapkan atlet terbaiknya. Man 1 Pontianak misalnya telah melakukan pembinaan sejak dini dan menargetkan prestasi di cabang tenis meja yang selama ini menjadi andalan sekolah tersebut.
11: Yang kita unggulkan adalah tenis meja. Karena untuk tenis meja kita sudah sampai ke tingkat nasional matematika. Dan untuk yang voli insya Allah juga kita maksimalkan sepenuhnya lah.
1: Selain menjadi ajang meraih prestasi, Kurma 2026 diharapkan mempererat silaturahmi dan sportivitas antar pelajar madrasah di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
12: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Silakan Reni, laporan Anda.
13: Ya, terima kasih rekan Andre di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau dominan berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kuburaya, Landak, Sanggau, Sekadau, Tapang, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Senin 8 Juni 2026, diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, terutama pada saat siang hingga malam hari, yaitu hujan dengan intensitas lebat berpotensi terjadi di wilayah Mempawah, Sanggau, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Landak, Sekadau, Melawi, Kuburaya, dan Kayong Utara. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, perlu diwaspadai yaitu tanggal 8 sampai dengan 14 Juni 2026 karena di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa mantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di media sosial kami Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Reni, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda. Umpan terobosan, tendangan keras, gol! Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi.
2: Adin, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
3: Ini nih Bu, Adin lagi dengar midi drama radio di Pro 1 RRI di Sintang.
1: Karena hanya itu yang Bapak.
2: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
4: Demikian drama radio.
2: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
3: Tenang, Bu. Masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
2: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malumlah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
3: Siaplah, Bu. Jangan, Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
2: Aduh, kamu itu Din, terlalu banyak dengar mini drama sih, jadi deh kayak gitu.
5: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Iya, pendengar, berbagai jenis padi di Indonesia yang sering dibudidayakan tentunya banyak banget ya varietas-varietasnya, sehingga ini merupakan hal yang luar biasa gitu ya. Misalnya saja ada padi pandan wangi. Nah, pandan wangi dikenal sebagai varietas padi yang menghasilkan nasi pulen dan beraroma harum. Kualitas rasanya itu khas banget, membuat varietas ini memiliki nilai jual yang tinggi dan diminati oleh banyak konsumen. Sekarang beras mahal ya. Bukan curhat sih, beberapa waktu lalu beli lumayan juga ya. Biasanya misalnya pengeluarannya sekian gitu, ternyata untuk bulan ini dan bulan kemarin itu sekian gitu ya. Jadi agak kaget juga sih gitu ya. Nah, jadi emang kita harus pintar-pintar banget nih mengelola keuangan ya, untuk memenuhi kebutuhan, termasuk membeli, bukan membeli padi tetapi membeli beras ya. Selanjutnya juga ada padi Cimanuk nih pendengar. Cimanuk merupakan varietas unggulan yang memiliki produktivitas tinggi dan cukup tahan ya terhadap berbagai serangan hama serta penyakit tanaman. Keunggulan tersebut membuat varietas ini banyak dipilih oleh petani untuk meningkatkan hasil panen.

0: dalam kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji tentang salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Para pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada, melalui kegiatan Mutiara Malam Islami pada.
2: Mau tahu lebih dalam seputar agama Islam? Bisa kok. Dengar siaran Mutiara Malam Islam di Pro 1 RRI Sintang setiap Kamis malam Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Urusan dunia aja dikejar, akhirat jangan dilupakan ya. Dengar, simak dan ikuti mimbar agama Islam hanya di Pro 1 RRI Sintang.

Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat.

Ya pendengar di mana saja Anda berada, masih dari kawasan Jalan Yece Pangrai. Saya bacakan dulu pengumuman nih pendengar di sore hari ini. Mari bergabung bersama STKIP Persada Katolik Sintang. Telah dibuka pendaftaran jalur prestasi dan jalur tes hingga 29 Juni 2026. STKIP Persada Katolik Sintang juga memiliki 9 prodi yang sudah teraktivasi baik sekali. Dan B. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katolistiwa Sintang diantaranya ada Pendidikan Biologi, Bahasa Indonesia, Ekonomi, PPKN, PGSD, Pendidikan Bahasa Inggris, PGPAUD, Matematika, dan Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu di STKIP Persada Katolistiwa Sintang juga lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan persyaratan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan online dan offline. Pendaftaran offline bisa datang langsung ke Jalan Pertamina Kilometer 4 Sengkuang Sintang atau menghubungi nomor WhatsApp 0858-2548-1065 atau daftar online melalui daftar.persadakatulistiwa.ac.id dan media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok, dan Facebook. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung bersama STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Ya pendengar, dan jenis padi lainnya yang dibudidayakan ya, banyak dibudidayakan di Indonesia. Ada juga padi japonika. Nah, padi japonika ini memiliki bulir yang lebih pendek dibanding indika dan menghasilkan nasi yang lengket gitu ya. Varietas ini banyak dibudidayakan di Jepang dan negara-negara Asia Timur untuk berbagai hidangan khas. Kemudian ada padi aromatik, dikenal karena memiliki aroma harum yang khas saat dimasak. Jenis ini banyak ditemukan di wilayah Asia Selatan dan sering digunakan untuk hidangan istimewa.

0: Baik, selamat malam pendengar siaran Dayak Desa. Hadir lagi di ruang lingkup kita dalam siaran budaya Dayak Desa.
1: Abah nih, tiap malam gak ketinggalan dengar acara ragam budaya di Pro 1 RRI Sintang.
2: Karena bagus, Ani. Ada ragam budaya Sunda, Jawa, Dayak, Melayu, dan lain-lain. Enak Abah dengarnya. Walaupun ada juga yang Abah tidak mengerti, tapi Abah suka dengarnya.
1: Bahas apa aja emangnya, Bah?
2: Banyaklah. Tentang budaya, adat istiadat, dan lain-lain. Kamu juga tuh sebagai generasi muda harus mempertahankan budaya. Salah satunya dengar ragam budaya.
1: Iya, ini kopinya, Bah. Jam berapa, Bah, acaranya?
2: Jam 20 lewat 10 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Rabu. Jangan lupa ya, Ani.
1: Iya, Ani gak akan lupa.
2: Maksudnya, kopinya itu loh diturunkan. Abah kan mau minum kopinya. Dipegang aja terus.
1: Ani kira acara ragam budayanya. Ini, Bah, kopinya.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya cek fakta bersama saya Desi Reti. Beliau adalah sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi mengatasnamakan Menteri Pendidikan Dasar Menengah atau Mendik Dasman terkait program bantuan dana pensiun Indonesia 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kemendikdasman.go.id, tidak terdapat program bantuan dana pensiun 2026 yang diumumkan oleh Kemendik Dasman maupun Mendik Dasman. Masyarakat himbau untuk tidak percaya informasi-informasi yang bersumber dari yang tidak resmi, tidak mengklik tautan mencurigakan, serta tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Kemendikdasman mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi sebelum menyebarkannya kembali, seperti terdapat dalam komdigi.go.id. Jadi pendengar, bantuan apapun atau informasi-informasi apapun, pastikan dulu kebenarannya.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Yeay, kenangan yang ada di hidupku selalu punya arti, bener banget ya. Seseorang juga yang pernah hidup dan terlintas dalam hidup kita dan juga menemani hari-hari kita tentunya adalah best of friend. Jadi bagian terbaik di dalam hidup kita. Oleh karena itu, ada kalanya kita mengingat, mungkin kalau di akhir pekan kita bisa menghubunginya, menelponnya barangkali ya, untuk menghangatkan hati dalam sebuah kerinduan itu. Ada sebuah lagu gini yang mau dipersembahkan buat sahabat yang ada di negeri jauh di sana ya. Ada kayak ini, selamat sore. Kalau di sini sih selamat sore. Kalau di sana kita kan beda 10 jam ya. Berarti 17 jam 7 pagi ya di sana ya. Oke, dia tetap sehat dan selalu bahagia di sana bersama keluarga tercinta.

UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.

0: Siapa nih yang kalau makan sambil main HP, sambil nonton, atau bahkan sambil bekerja? Ini namanya adalah mindless eating, yang menyebabkan sinyal perut ke otak terganggu, yang bikin kita nggak sadar tahu-tahu sudah habis aja makanannya. Mindless eating berbahaya untuk tubuh karena dapat menyebabkan berbagai masalah seperti obesitas. Kalau Anda mindless eating saat bosan, maka usahakan untuk melakukan kegiatan agar tidak bosan, sehingga kebiasaan makan yang buruk tersebut bisa dihindari. Saat makan, sebaiknya fokuslah pada aktivitas tersebut dan janganlah melakukan hal lain. Saat kita memberikan perhatian penuh saat makan, kita akan belajar memilih makanan yang lebih baik dan dengan porsi secukupnya.
1: Pendengar, cuaca tidak bisa kita prediksi ya. Kadang panas banget, abis itu hujan gede kayak kemarin dan semalam ya. Luar biasa banget ya, panas terik gitu ya. Habis itu malamnya hujan gede gitu ya. Dan pagi ini juga tadi ada hujan, ada redup ya, begitulah ya. Kayak hidup kita kayaknya ya, kadang senang, kadang bahagia, kadang enggak gitu. Ya udahlah ya, kita nikmati aja takdir yang terbaik darinya. Gimana sih perkiraan cuaca buat besok nih pendengar? Dilansir dari bmkg.go.id. Cuaca untuk besok hari Senin 8 Juni ya. Sinta, hujan ringan, kisaran 24-30 derajat Celcius, suhunya 69-99%. Disusul dengan Tempunak juga, Sepau ke Ketungau Hilir, kemudian Ketungau Tengah ya, sama-sama hujan ringan. Adapun Ketungau Hulu berawan, kemudian Dedai hujan ringan, Kayan Hilir hujan ringan, kemudian Kayan Hulu, Serawai, Ambalau, Kolam Permai, kemudian Sungai Tebelian, dan juga Binjai Hulu, ke-14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang, rata-rata hujan ringan ya, walaupun ada yang berawan. Jadi pastikan untuk Anda yang mau bepergian, selalu waspada dan membuat persiapan yang matang demi terlaksananya, demi lancarnya acara-acara Anda atau kegiatan-kegiatan Anda.

dari laman korlantasporli.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175 cc, tingkat kebisingannya adalah 80 dB. Sedangkan untuk motor di atas 175 cc, maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, junto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu gak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

mendengar kata lebih baik menjaga daripada mengobati? Nah, bukan berlaku saja untuk kesehatan, tapi sebenarnya untuk semua. Masa? Iya. Saat ini, banyak sekali berseliweran hal-hal yang tak sefaham, tak sehati, tak setuju di media sosial misalnya. Rasanya ingin sekali mengomentari, membalas, dan lain-lain. Kalau tak hati-hati dan jaga jari, bisa-bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kalau sudah begitu, yang dikomentari bisa sakit hati, dosa juga bisa. Walaupun mungkin kata-kata dia juga menyakitkan kita. Selain itu, ada undang-undang ITE yang bisa saja memenjarakan kita. Jadi, saat Anda akan berkomentar atau menulis sesuatu, ingatlah, lebih baik menjaga. Boleh sih nulis tidak dibatasi. Boleh berpikiran ini itu. Tentu, itu adalah hal kebaikan. Jika berisi kebaikan, akan mendapatkan pahala malahan. Apalagi misal tetangga beli kulkas, meriang, beli motor demam, beli mobil masuk rumah sakit. Kenapa? Karena iri hati. Hati tak bersih. Mungkin beli ini itu hasil korupsi, hasil dari yang tidak baik, dan lain-lain. Ingat, lebih baik menjaga. Baikkan prasangka daripada menderita. Positive thinking saja. Tetangga senang, kita senang. Tetangga sedih, kita pun ikut sedih. Dan kalau bisa menghiburnya. Doakan, kalau ada tetangga mendapat kelebihan dari kita, semoga kelebihan tersebut membawa keberkahan. Insya Allah, kebaikannya juga akan kita dapatkan. Lagian, mana tahu, misalnya tetangga beli mobil pas kita ada penting, bisa juga meminjamnya. Bijaklah menggenggam dunia, karena banyak yang fana. Ingat, lebih baik menjaga agar bahagia menyertai.

0: Dengan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Terkadang kita ingin ini, ingin itu, hanya sebatas angan saja. Bisa dibilang hanya sampai di hati saja. Padahal ingin sekali hal itu. Keinginan manusia memang tak terbatas. Tapi Allah Maha Kaya. Selagi kita mampu terus berusaha, maka tidak ada yang mustahil. Tentu dengan usaha terbaik. Jadi, jangan berputus asa. Apapun yang kita inginkan, katakan pada Allah melalui doa-doa terindahnya. Sesering mungkin, dan lakukan dengan cara yang baik. Barengi dengan persembahan amal terbaik. Amal terbaik kita apa? Ya, apa saja. Yang penting kita lakukan dengan sungguh-sungguh, konsisten, dan terus istiqomah. Jika bisa, keinginan bukan hanya untuk duniawi saja, tapi bagaimana caranya agar keinginan

Saat hati yang ikhlas menabur benih-benih kecintaan kepada kebaikan, hati akan diuji oleh gersangnya ujian. Melewatinya adalah tantangan. Seringkali rindu menabur kebaikan, tapi lupa kapan dilaksanakan. Seringkali cinta pengajian, tapi sibuk banyak urusan. Seringkali niat duha dilaksanakan, tapi tak tahu terakhir kapan dikerjakan. Membangun sebuah niat dan mewujudkannya menjadi keping-keping kebaikan memang butuh kekuatan hati, cinta, dan keinginan kuat untuk melaksanakannya. Merelakan yang diinginkan, mengganti dengan melakukan perubahan adalah keindahan. Meski sulit, terus bertahan. Meski susah, terus berusaha istiqomah. Meski lelah, tetap dijalankan dengan indah. Percayalah, kemurnian dan cahaya kebaikan takkan pernah tertukar meski zaman meninggalkan. Ia akan terus abadi di dalam jiwa-jiwa, akan kekal dalam banyaknya amal. Jika inginmu main-main, relakanlah menggantinya dengan hal-hal yang berguna. Kesadaran dalam merelakan hal yang tak baik berlalu di hidupmu dan menggantinya dengan kebaikan demi segenggam senyuman di dunia dan akhirat. Dewi Suryati.

Katakanlah, Anda sering bercerita tentang apapun yang Anda alami, tapi tak ada yang mendengarkan. Atau ada yang mendengar tapi hanya berlalu begitu saja. Pernah merasa begitu? Padahal banyak sekali yang ingin Anda ungkapkan tentang perasaan, hati, cinta, kelemahan, kerapuhan, kekuatan, kesedihan, kebahagiaan atau apapun itu. Tak pernah ada yang sebaik Allah di dunia ini. Ceritakanlah apa yang ingin Anda ceritakan pada Allah. Jika di dunia ceritamu tak didengar, Anda ingat Allah atau tidak, Allah selalu bersama Anda. Anda aja sering lupa atau ingat pas ada masalah aja, pas senang, anteng-anteng dan tenang saja, serta menghilang. Bayangkan saja Allah baik terhadap Anda. Anda gak minta aja Allah kasih, Anda gak doa aja Allah jaga. Contohnya Anda tidur, mungkin ada yang lupa berdoa, tapi Allah jaga semua lubang-lubang dalam badan Anda. Tak ada nyamuk yang masuk, misalnya ke lubang hidung, lubang telinga, disadari atau tidak. Iya kan? Kalau Allah mau, sudah disuruh makhluk Allah lainnya. Bisa merasakan nyamuk masuk ke hidung atau ke telinga, gimana rasanya? Tidak terbayangkan. Seringlah membaca Quran, baca artinya dan nikmati tiap huruf-hurufnya yang menggetarkan jiwa Anda. Berbincanglah dengannya, Anda selalu didengar olehnya dan Allah akan menjawab semua di saat yang tepat menurutnya, bukan menurut Anda. Siapapun Anda, dimanapun Anda, Allah selalu dekat dengan Anda. Bicaralah dengannya di pagi, siang, sore, dan malam Anda. Maka hati dan jiwa Anda akan bahagia. Hidup akan dimudahkan dan hati Anda akan tenang. Dewi Suryati.

0: terpuju kaku, kain kafan membungkusmu.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis, kan?

Nah, pendengar, dalam sebuah hubungan terutama rumah tangga diperlukan sikap saling memahami dan menghargai agar tercipta keharmonisan. Setiap pasangan memiliki karakter, kebiasaan, latar belakang yang berbeda sehingga penting banget untuk membangun komunikasi yang baik. Ada beberapa tips ya menjaga keharmonisan dalam hubungan, misalnya mengenali pasangan dengan baik. Nah, mengenal pasangan secara utuh termasuk latar belakang kebiasaan dan cara menyelesaikan masalah dapat membantu lebih memahami sikapnya. Hal ini membuat kita lebih mudah bersikap sabar dan toleran dalam hubungan.

tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Ya, memahami kekurangan pasangan, selain itu juga melihat kebaikan suami. Nah, di balik kekurangan suami pasti memiliki banyak kebaikan yang telah diberikan dalam keluarga. Menghargai hal-hal kecil dapat menumbuhkan rasa syukur dan memperkuat hubungan. Selanjutnya, kemampuan mengendalikan emosi sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Sikap sabar dapat membantu mengurangi konflik dalam rumah tangga.

kamu bunga terkecil di dunia. Bunga terkecil di dunia adalah Wolfia. Wolfia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolfia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolfia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolfia memiliki beberapa spesies seperti Wolfia angusta, Wolfia ariza, dan Wolfia australiana. Wolfia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolfia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolfia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolfia memiliki manfaat yang besar.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Tambak Sari dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: Kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda.
1: Umpan terobosan, tendangan keras, gol!
0: Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI, Suara Indonesia, menghadirkan dunia dan

Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten

Oke, yang selanjutnya apa namanya, tidak membandingkan dengan orang lain ya. Membandingkan pasangan kita dengan orang lain akan merusak hubungan atau harmonisasi hubungan ya. Sebaiknya fokus aja pada kelebihan dan usaha yang dilakukan suami dan keluarga. Selain itu juga terbuka dalam komunikasi. Komunikasi yang baik ini membantu pasangan saling memahami perasaan dan kebutuhan masing-masing. Kalau kata Ustaz ya, apa-apa gak penting pun ngobrol gitu. Jadi yang gak penting jadi penting gitu ya. Gitu deh ya.

0: Utusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia.

0: Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara.
1: Oke, dimana kita akan ikuti warta berita sentral dari Pro 3 terus menggunakan untuk Indonesia. Selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk pangkat ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobi Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan misa kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi berlapis ya. Jadi ada kekuatan pertama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Ya, dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Perintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal, mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG-18, kloter KJT-21, kloter SUB-57, kloter JKS-13, SUB-58, LOP-12, SUB-59, UPG-22, SUB-60, BTJ-2, PDG-12, SOC-44, SOC-45, serta SUB-62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan anak-anak di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan arahnya oleh KBIH kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji Dungudan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Nah akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, dan pendengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jumlah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually we celebrate every year.
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diperakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Puliti, Loli Proti, KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Pro Indonesia.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, di kisah inspiratif kali ini pendengar, ada di 2013 itu seorang mahasiswa di Bandung memutuskan untuk menulis skripsi tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya, yang saat dia sendiri masih menganggap ilmu ini layaknya fiksi ilmiah. Dari kamar kosnya kala itu di kawasan Cimbeluit, Adi Guna Kuncoro mengenal AI sebagai suatu yang lebih dekat ke dunia film fiksi ilmiah seperti Terminator, abstrak, jauh dan belum terasa nyata. Adi tak pernah membayangkan langkah memilih AI sebagai bahan skripsi dan membawanya ke jantung perkembangan AI dunia, Oxford, kemudian juga Carnegie Mellon dan Pennsylvania, dan kini DeepMind, divisi riset Google yang berada di garis depan revolusi teknologi global. Sejak 2017, Adi menjadi satu-satunya peneliti asal Indonesia di markas DeepMind di London. Ia juga mengembangkan teknologi Natural Language Processing atau NLP yang membuat chatbox seperti Gemini maupun memahami dan merespon bahasa manusia. Tapi Adi punya misi, Indonesia dapat merasakan manfaat praktis melalui dorongan kolaborasi melalui ilmuwan diaspora seperti dirinya. Ia mencontohkan masalah kekurangan guru di daerah pelosok Indonesia. Jumlah guru saat ini masih sedikit, apalagi di pelosok. Murid-murid bisa belajar dengan AI, misalnya yang sudah mahir perkalian, tapi masih perlu latihan pembagian dapat dilakukan melalui AI. Hal itu dikatakan Adi kepada wartawan untuk BBC News Indonesia. Nah, kemudian bagi Adi, ilmuwan diaspora seperti dirinya memiliki tanggung jawab untuk menjadi perantara. Pandangan ini sejalan dengan laporan McSense Global Institute yang menyebutkan Asia Tenggara berpotensi mendapatkan manfaat ekonomi hingga 1 triliun US dollar atau 16 triliun, mungkin sekarang udah lebih ya karena dolar kita udah agak melemah ya. Menurut laporan itu, AI dapat membantu menjembatani kesenjangan pendidikan dan lain-lain kesehatan di daerah terpencil termasuk Indonesia melalui pendidikan virtual. Nah, perjalanan Adi menjadi ilmuwan AI tentunya tidak mudah ya. Untuk sampai ke DeepMind, perjalanan Adi gak selalu mulus. Lulus dari Teknik Informatika ITB, Adi melanjutkan S2 di University of Oxford di Kerajaan Bersatu United Kingdom. Sebuah langkah besar yang sempat terbentur. Pas di Oxford pun, semester pertama katanya dua mata kuliah Adi itu tidak lulus. Salah satunya adalah machine learning, topik penting dalam AI. Jadi gak apa-apa sih, bener, sebuah proses itu ya. Kita juga tidak boleh ngejudge anak-anak kita yang memang sekarang ternyata misalnya ada yang belum gitu. Ternyata ini Adi menjadi ilmuwan Indonesia masih muda gitu ya, dengan luar biasa ya. Ilmuwan Indonesia di jantung AI, perjalanan dari Bandung ke Oxford hingga ke markas DeepMind. Luar biasa banget.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, hingga di sini kebersamaan saya Desiree itu bersama Anda hingga malam nanti kami, Anda akan ditemani bersama rekan saya Erlinda, dan tentunya dapatkan informasi-informasi dan hiburan untuk Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI Sintang. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi ini suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
1: Ayo, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
2: Minggir Bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
3: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini Bu Tati.
2: Ya ampun, banyak banget sih tasnya, mau pindahan apa kondangan?
3: Terserah saya dong, pokoknya saya gak mau di pinggir ya, rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan, saya bilang juga apa?
4: Belum jalan Bu, itu cuma saya injak gas sedikit.
2: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
3: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh, bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
4: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
3: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
4: Oh, siap, Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa?
3: Mana sih? Coba dikir. Nih, biar nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
3: Cerai? Bukannya bohong nih?
1: Enggak sih Bu. Cerai? Astagfirullah Bu. Mau nikah lo dia.
4: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan, ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda Pak, ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, jangan salah, dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh Bu captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh Bu Tati, healing Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya.
3: Nah kan, saya juga dengar dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
2: Aduh, saya nampak Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda jalannya rusak Bu.
2: Bukan Pak, ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya Bu.
3: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong Bu, di sosmed kan juga kehidupan dia Bu.
4: Coba lihat profil saya itu Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat, mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh, ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah Pak, fokus nyetir aja Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
2: lihat langsung. Jangan sampai Riko salah pilih.
3: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
4: Wah, jadi kita semua ini ya.
3: Kita harus cek, Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
2: Nah, itu tuh, kan jadi kasihan si Riko.
1: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
3: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
1: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
3: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
2: Apa? Glinding?
4: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
1: Branding, Bu Tati, branding, personal branding. Citra yang dibangun di sosmed.
3: Nah, tuh Bu Lina tahu.
1: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
3: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
1: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
2: Loh? Terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
3: Nah tuh, gimana tuh?
1: Ya, bisa aja lagi kerja. Bisa aja lagi ketemu temennya. Bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
4: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
3: Alah Pak, beda.
1: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
4: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
3: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
4: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
1: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
2: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
1: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
4: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
0: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
1: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
3: Loh, kok sopan banget?
2: Iya ya, ramah lagi.
1: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
2: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
1: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
4: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
0: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata. Mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
4: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
3: Iya ya Pak. Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
4: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
1: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
3: Iya, tapi...
1: Tapi apa lagi, Bu Sari?
3: Makanannya enak banget.
4: Lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
0: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RRI Jember.
6: Pro 1.
7: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selanjutnya pendengar, di malam hari ini kami hadirkan ragam budaya Dayak Desa ke ruang dengar Anda, di mana lagu-lagu Dayak Desa kami hadirkan di malam hari ini.

Esensi buku Prosatu RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

Janggun, sosok tetua viral penerima penghargaan Gulbenkian Prize for Humanity keempat dari Yayasan Calouste Gulbenkian di Lisbon, Portugal pada 19 Juli 2023. Penghargaan tersebut diperoleh atas kepemimpinan dan kerja keras selama puluhan tahun untuk memulihkan ekosistem penting berupa hutan, daratan, dan ekosistem pesisir serta melindungi tanah dengan dan untuk kepentingan masyarakat lokal. Bersama komunitas adat Dayak Iban Sungai Uti, Desa Batu Lintang, Kecamatan Embalo, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Apai Janggut setia menjaga hutan dari ancaman penebangan liar, alih fungsi hutan, produksi minyak sawit, dan kepentingan perusahaan. Apai Janggut adalah julukan panggilan sayang oleh masyarakat Dayak Sungai Uti kepada pria bernama asli Bandi Anak Kragai. Apai berarti ayah atau orang yang dituakan. Sementara Janggut berarti jenggot atau rambut wajah yang tumbuh di daerah dagu yang menjadi ciri khas Apai Janggut.

Esensi Buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: Bakso, bakso.
1: Ada yang tahu dari manakah asal bakso? Kuliner berkuah dengan tambahan bola Bali daging ini bukan berasal dari Solo ataupun Malang. Meski dua kota tersebut begitu populer dengan kelezatan baksonya, nyatanya bakso pertama kali dikenalkan oleh bangsa Tiongkok. Bakso ini berasal dari Fuju. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bakso dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 Tiongkok sekarang. Konon seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu. Ia terinspirasi dari kue mochi, cemilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk agar halus sehingga makanan ini terasa lembut. Meskipun bakso sebenarnya berasal dari Tiongkok, namun kini makanan berbentuk bulat ini seolah menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Penjual bakso sangat mudah dijumpai di seluruh penjuru pelosok negeri.
0: Bakso, bakso, bakso, bakso.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan masih kami hadirkan lagu-lagu Dayak Desa ke ruang dengar Anda di malam hari ini pendengar, nanti hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan ruang rindu di malam hari ini.

kuliner khas daun singkong dihaluskan. Di Sintang disebut dengan daun ubi tuto. Di Sanggau dikenal dengan sebutan pelotu daun ubi. Walau terdapat perbedaan dari bahan dan rempah campurannya, namun cara mengolah dengan menghaluskannya dengan lesung dan alu merupakan cara khas yang sama yang digunakan untuk mengolahnya. Halus seperti bubur, berwarna hijau. Ada yang kering dan tak berkuah, ada pula yang berkuah santan, tergantung cara memasaknya. Bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas atau laos adalah rempah yang tak pernah terlewatkan untuk mengolah makanan yang satu ini. Di masyarakat Dayak Kanayan, daun ubi tuto ini selalu dicampur dengan daun sansang atau daun sungkuba sebagai pengganti penyedap rasa. Rasanya begitu nikmat.

dongeng adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Pada mulanya, dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat primitif terhadap sesuatu yang bersifat supranatural dan mengimplementasikannya dalam kehidupan manusia seperti animisme, dinamisme, dan lain-lain. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal atau fantasi. Dongeng adalah hiburan yang menyenangkan untuk anak dan memberikan manfaat positif bagi anak. Dongeng adalah sebuah sarana pendidikan karakter yang dampaknya sudah dirasakan sejak zaman dahulu kala. Nenek moyang dan orang tua terdahulu membuat dongeng untuk anak-anak dengan tujuan menyisipkan unsur pendidikan moral, didaktis, dan sebagai sarana hiburan. Oleh karena itu, dongeng bisa menjadi wahana untuk mengasah imajinasi, alat pembuka cakrawala anak, mencerdaskan anak dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dongeng juga menjadi salah satu media komunikasi untuk menyampaikan beberapa pelajaran dari pesan moral yang didapatkan, sehingga diharapkan anak dapat menerapkan apa yang sudah didengarkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali di Ruang Rindu. Bagi Anda yang ingin bergabung, kita akan sebutkan satu persatu terlebih dahulu untuk lagu-lagu yang bisa Anda request di malam hari ini. Dari miliknya Ita Purnamasari, selalu tetap ada. Kemudian Dian Pisesa, Mengapa Tak Pernah Jujur. Ada Mayang Sari, Harus Malam Ini. Ada Inka Kristi, Kau Bukan Milikku. Kemudian ada Kos Plus, Andaikan Kau Datang. Ada dari miliknya Maya Angela, Apa Mungkin Hujan Turun, ya. Ini turun sendiri, ini juga udah turun hujan ya. Kemudian ada Maya Rumantir, Daun-Daun Kering. Kemudian ada Dina Mariana, Seandainya Saja. Nah, itu lagu-lagu yang bisa Anda request di malam hari ini. Selain dari itu tidak bisa ya, karena lagunya sudah disiapkan, jadi mohon maaf. Baik, kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Elis.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Mandi Penai.
0: Baik, silakan dipilih lagunya barusan kita sebutkan.
1: Tak Mungkin Hujan Turun Sendiri.
0: Baik, itu saja.
1: Ada kah?
0: Ada.
1: Boleh spesial kah?
0: Silakan.
1: Spesialnya buat Ayu, ada di semua untuk Pak Dia. Lekas sembuh, dia masih sakit sekarang ini. Yuk, selamat malam Kak Elis.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali. Selanjutnya pendengar, ada siapa lagi di sana? Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
2: Malam Kak Elis.
0: Baik, dengan siapa di mana?
2: Dengan Robi di Kelam Kak. Apa kabar malam ini?
0: Kabarnya baik. Robi di mana?
2: Di Kelam.
0: Oh, di Kelam. Hujan tidak di Kelam?
2: Habisan hujan, baru hujan Kak. Datang hilang dia.
0: Oh, seperti jelangkung dong. Lagunya mau pilih lagu apa?
2: Dian Pisesa aja Kak. Dian Pisesa aja.
0: Dian Pisesa ya.
2: Wow.
0: Oke. Okay.
2: Udah ya Kak, selamat bertugas. Hati-hati pulang nanti Kak.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih, selamat malam.

0: Baik, selanjutnya pendengar, kita akan coba menyapa kembali di malam hari ini. Halo, selamat malam. Halo. Baik, silakan dicoba lagi ya di 0565247744. Baik, selanjutnya pendengar, kita coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Ellen.
0: Ya, dengan siapa nih?
1: Dengan Mama Peggy nih Kak.
0: Mama Peggy di mana?
1: Ya, apa kabarnya Kak Ellen?
0: Mama Peggy di mana?
1: Oh, Mama Peggy masih di Sintang posisinya Kak.
0: Oke, baik.
1: Ya, di sini hujan deras nih Kak Ellen.
0: Ya, sama.
1: Lagu yang pertama dari apa Kak Ellen?
0: Yang pertama Ita Purnamasari.
1: Ya, itu aja Kak Ellen.
0: Baik.
1: Lagunya untuk kita berdua ya Kak Ellen.
0: Oke.
1: Yuk, terima kasih Kak Ellen. Selamat malam.
0: Yuk, terima kasih kembali dan selamat malam. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sudah ada 3 orang penelpon kita di malam hari ini. Kita akan break terlebih dahulu untuk dengarkan beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita di malam hari ini.

batangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis, seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan coba menyapa kembali. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana Ibu?
1: Dengan Ibu Wanusu di Sambas.
0: Baik, apa kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat, Mbak. Hmm. Dengan Mbak siapa ini?
0: Sama Mbak Elin.
1: Oh, Mbak Elin.
0: Hmm. Di Sambas hujan tidak?
1: Hujan. Oh, iya. Berapa hari ini hujan dah, Mbak?
0: Hmm, sama dong, di Sintang juga hujan.
1: Oh, iya iya. Mau request lagu, Mbak?
0: Lagunya, pilih lagu apa, Ibu? Ini kita sebutin satu-satu dulu ya.
1: Iya, sebutin dulu.
0: Baik, ada Ita Purnamasari, selalu tetap ada. Kemudian dari Mayang Sari, harus malam ini. Ada Inka Kristi, kau bukan milikku. Ada dari miliknya.
1: Dari Inka Kristi aja, Mbak.
0: Baik. Nanti ditunggu ya, Ibu.
1: Iya, salam dulu ya, Mbak ya.
0: Silakan.
1: Salamnya pertama buat Mbak Elin yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Sampai salamnya buat Mama Peggy, buat Ibu Wilin, buat Mbak Viola, yang lain dirangkul aja, Mbak. Dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat malam. Ada Ibu Wanusu di Sambas yang sudah bergabung bersama kita ya. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Elin.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, baru habis pulang joget-joget.
0: Ah, iya Kak. Ada nah, acara di mana?
2: Itu anak sepupu tuh nikah.
0: Oh.
2: Biasalah kalau udah terakhir-terakhir joget-joget ya Kak Elin.
0: Betul. Enggak sah kalau enggak joget tuh.
2: Iya, banyak yang nyawer-nyawer Kak Elin. Tapi burung tak berani nanti karena tabrak-tabrak nanti ya Kak Elin. Nanti berdarah gelido. <hidung. laughs> Burung nengok aja dengan kakek.
0: Berikan kesempatan apa, untuk biar yang lain lah ya.
2: Mudah-mudahan Kak Elin.
0: Ah, betul.
2: Lagu apa Kak Elin selain itu tadi?
0: Lagunya Ita Purnamasari, Inka Kristi, Mayang Sari, Kos Plus, Iis Sugiarto, Maya Rumantir, kemudian Dina Mariana.
2: Kalau Iis apa Kak Elin? Kalau Iis apa?
0: Iis judulnya Masih Sendiri.
2: Aduh hai, tapi kan berdua. Kalau Kos Plus?
0: Judulnya Andaikan Kau, Andaikan Kau Datang.
2: Ah itu jalan
0: ya. Ah baiklah.
2: Enggak ada kalam susu kayak kita kakek.
0: Enggak ada, Kek.
2: Kalam apa aja ada kalam ikan.
0: Kalam ikan nila punya itu Mama Neng.
2: aduh, nanti Mak Neng dengar ya kali. Jadinya nampaknya mau minta lagi.
0: Kode kah?
2: Salam semua lah ya Kak Elin ya.
0: Baik.
2: Salam lah dengan Wan Usu tadi yang jauh ya Kak Elin.
0: Betul.
2: Dan nyapa-nyapa buat Bu Ros tunggu Wan Usu tu.
0: Dirangkul kata Bu Wan Usu.
2: Dibungkus ke daun pisang ke.
0: Ya betul.
2: Itu Kak Elin lagi minum-minum Kak Elin dengan minum kan kakek-kakek minum kopi, Bu Ros minum susu.
0: Ah mantap.
2: Ya tapi belum cuci muka belum.
0: Ah iyalah.
2: Duduk dulu nenangkan kaki lemak berdiri tadinya buat tamu.
0: Betul.
2: Ya, terima kasih. Yuk, selamat malam.
0: Ayo.
2: Selamat bertugas ya. Hati-hati pulangnya.
0: Siap. Terima kasih. Ada Bu Ros ya di Dara Juanti yang sudah bergabung bersama kita. Lagi ada acara katanya ya. Baik, selanjutnya pendengar silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini. Masih kami nantikan Anda di 0565247774 pendengar. Masih di ruang rindu, lagu-lagu nostalgia yang bisa Anda request di malam hari ini. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung di TikTok RRI Sintang di malam hari ini. Dari berbagai daerah yang sudah bergabung, dari Ketungau Tengah, dari Sarawak, ada dari Merakai, ada dari Sepauk, terus ada dari daerah Kapuasulu, Terima kasih yang sudah bergabung. Dan selanjutnya pendengar, masih kami nantikan Anda di 0565 247774.

Baik, terima kasih juga ada yang sudah bergabung dari Binjai ya. Selamat malam buat warga Binjai semuanya. Dari Tempunak belum ada ya. Baik pendengar, sambil kita menantikan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu ada beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita.

Tahukah kamu bahwa gurita punya 3 jantung? 1 jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, sementara 2 jantung lainnya hanya memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Menariknya, ketika gurita berenang, 2 jantung cabang ini berhenti berdetak, sehingga tubuhnya hanya mendapat pasokan oksigen dari jantung utama. Itulah sebabnya berenang adalah kegiatan yang melelahkan bagi gurita, meski ia tetap bisa bergerak dan bertahan hidup. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa lelah dan terbebani, ingat gurita ini. Bahkan ketika sebagian jantungnya libur, ia tetap kuat dan maju.

Pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu, belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini, membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar masih di Ruang Rindu, bagi Anda yang ingin bergabung silakan di 0565 247 74.

Pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini, untuk lagu-lagu yang bisa Anda request dari miliknya Kos Plus, Andaikan Kau Datang. Kemudian dari Mayang Sari, Harus Malam Ini. Ada Ii Sugianto, Masih Sendiri. Ada Maya Rumantir, Daun-Daun Kering. Kemudian Dina Mariana, Seandainya Saja. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, itu lagu-lagu yang bisa Anda request di malam hari ini.

Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini. Masih kami nantikan Anda pendengar di 0565 24 774.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau

ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: Pro 1.
1: Sintang Malam Ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes.

0: Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Baik, dengan siapa di mana?
2: Dengan Alimin, Kak, di Sambas.
1: Dengan Alimin, apa kabar?
2: Baik, sehat.
1: Sambas hujan nggak?
2: Tadi sempat juga diguyur hujan dari jam 1:30 tadi sampai jam 3, Mbak.
1: Sekarang?
2: Sekarang alhamdulillah sudah selesai.
1: Oh, syukurlah. Di Sintang makin deras hujannya.
2: Waduh, gantian berarti.
1: Lari ke sini dia dari Sambas. Mau pilih lagu apa?
2: Lagunya tinggal apa, Mbak?
1: Lagunya masih ada I Sugianto, Mayang Sari, Maya Rumantir, sama Dina Mariana.
2: Mayang Sari.
1: Mayang Sari ya. Oke.
2: Okay. Salamnya buat monitor RRI Cinta yang lagi mendengarkan dengan cepat. Selamat malam. Buat kakaknya hati-hati nanti pulangnya karena hujan.
1: Oke, okay, terima kasih.
2: Terima kasih, Kak. Selamat malam.
1: Yo, malam juga. Ada Alimin yang sudah lama tidak bergabung bersama kita ya, pendengar setia kita juga sih. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda.

Baik pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda di ruang rindu lagu-lagu nostalgia di 0565247774. Baik, kita dengarkan terlebih dahulu tadi lagu yang sudah di request sama pendengar kita Alimin yang ada di Sambas.

0: Pro 1
1: Sintang Malam Ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kembali selamat malam, selamat beristirahat bagi Anda yang sudah memasuki jam istirahatnya di malam hari ini. Masih ada beberapa waktu lagi bagi Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu di malam hari ini. Dan pendengar, kita akan coba menyapa terlebih dahulu di malam hari ini. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bu Bilin di Lempah.
0: Dengan Bu Bilin di Lempah.
1: Iya.
0: Baik, Bu Bilin mau pilih lagu apa, Bu Bilin?
1: Apa lagunya, Kak? Yang mau saya ada.
0: Ada Ii Sugianto, ada Maya Rumantir, ada Dina Mariana, ada Ebit G. Ade.
1: Dari Ebit G. Ade apa juga lagunya?
0: Kupu-kupu kertas.
1: Itu aja, Kak.
0: Baik.
1: Untuk Bang Adi kan bau, sudah terhibur dan sehat juga. Sama
0: Bang Adi kayaknya belum deh, Boman yang udah.
1: Ya, Kak. Buat Kakak selamat juga dan sehat selalu ya, Kak.
0: Baik, terima kasih.
1: Di Lempah nih hujan ya, Kak?
0: Iya, sama di Sintang juga hujan.
1: Iya, Kak.
0: Ya, udah ya, Kak. Baik, yuk, terima kasih, selamat malam. Ada Bu Bilin, pendengar setia kita yang sudah bergabung di malam hari ini. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di 0565 247774.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis, seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

Anda, setiap hari Anda berkedip sebanyak kira-kira 15.000 kali. Tanpa Anda sadari, saat mendengar informasi ini, Anda telah berkedip beberapa kali. Kemungkinan besar Anda tidak pernah menyadarinya dan Anda terus-menerus melakukannya. Mengapa mata Anda berkedip begitu sering dalam sehari? Tujuannya adalah untuk melindungi kedua bola mata Anda. Dalam prosesnya, Anda mungkin juga telah memberi petunjuk-petunjuk tanpa Anda sengaja mengenai cara kerja otak Anda. Kedipan rutin tujuannya agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Dengan 1 atau 2 kali berkedip per menit, seharusnya sudah cukup untuk melakukan pekerjaan mencuci dan memoles mata. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan Anda. Sebagai contoh, perasaan cemas membuat Anda berkedip lebih banyak. Jika Anda panik, maka tanpa Anda sadari, mata Anda akan berkedip lebih banyak dibanding situasi normal.

0: Pro 1.
1: Sintang Malam Ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang dan pendengar masih kami hadirkan di Ruang Rindu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kembali selamat malam, selamat beristirahat bagi Anda di malam hari ini.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Pada mulanya, dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat primitif terhadap sesuatu yang bersifat supranatural dan mengimplementasikannya dalam kehidupan manusia seperti animisme, dinamisme, dan lain-lain. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal atau fantasi. Dongeng adalah hiburan yang menyenangkan untuk anak dan memberikan manfaat positif bagi anak. Dongeng adalah sebuah sarana pendidikan karakter yang dampaknya sudah dirasakan sejak zaman dahulu kala. Nenek moyang dan orang tua terdahulu membuat dongeng untuk anak-anak dengan tujuan menyisipkan unsur pendidikan moral, didaktis, dan sebagai sarana hiburan. Oleh karena itu, dongeng bisa menjadi wahana untuk mengasah imajinasi, alat pembuka cakrawala anak, mencerdaskan anak dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dongeng juga menjadi salah satu media komunikasi untuk menyampaikan beberapa pelajaran dari pesan moral yang didapatkan, sehingga diharapkan anak dapat menerapkan apa yang sudah didengarkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan jazz musik ke ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar, agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda, serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

0: Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami. Dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya.
1: Pro 1
2: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Jangan pernah menyesali sehari dalam hidup. Hari-hari baik memberi kebahagiaan dan hari-hari buruk memberi pengalaman. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam. Kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari hidup. Keduanya sama-sama sementara.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Dahulu kala hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang. Sambil menikmati harinya, terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya, "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah, sekarang menjadi kering tanpa tersisa apa-apa. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya, dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makanan agar kondisinya membaik. Jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang begitu saja. Oleh sebab itu dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi. Dengarkan juga nasihat dari teman, terkadang itu baik untuk diri kita.

Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun, apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sinta mengudara pada hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni 2026, melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya baik pendengar, selamat pagi pendengar program 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada. Tentunya kembali kami hadir temani Anda untuk edisi siar hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Ya, kami akan temani Anda dari sekarang hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Bersama saya Yeptro yang akan temani Anda pendengar dari sekarang hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kita awali dengan Mutiara Pagi Islam pagi ini, dan juga di pukul 6 nanti ada Warta Pagi juga yang bisa Anda ikuti. Dan tentunya ada kabar dari Kalbar juga, dan pada pukul 7 nanti kita juga akan mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta. Dan lanjut di Suara Warga, dan hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami pendengar, karena kita awali dengan Mutiara Pagi Islam ya pagi ini dengan bersama dengan Bapak Ustadz kita Dr. Asyifur Rozak MPD dengan tema pagi ini 4 resep hidup bahagia menurut Imam Qurtubi. Dan ini juga akan live di kanal YouTube-nya RRI Sintang, bisa Anda saksikan secara langsung pendengar, dan tentunya live ya di program 1 RRI Sintang. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, jangan lupa untuk terus dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Dan juga jangan lupa untuk follow-follow akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang. Baik pendengar, kita nikmati satu lagu berikut ini, dan tentunya akan lanjut ya di Mutiara Pagi Islam pagi ini pendengar, dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Ya, Anda masih bersama kami di program Satu RD Sinta Pendengar. Kita masuk di Mutiara Pagi Islam ya, bersama dengan Bapak Ustadz Dr. Asyibur Rosak MBD dengan tema hari ini 4 resep hidup bahagia menurut Imam Qurtubi. Oke, di studio juga sudah bersama dengan Bapak Ustadz kita ya. Silakan Pak Ustadz.
1: Siap Bang Yaptru, makasih banyak atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal wa ala alihi wa sahbihi ya nabil ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adadi ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil kulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa qala aydan, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man fariha, wa qala nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, al hadis aw kama qol. Amma ba'd, para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, alhamdulillah bersyukur di pagi yang penuh berkah ini bersamaan dengan turunnya rahmat berupa hujan mulai dari tadi malam sampai pagi ini, kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kemarin siang kita ada yang mengeluh, kok panas bener cuacanya. Alhamdulillah malamnya dikasih kenikmatan sama Allah. Tugas kita adalah tidak boleh mengeluh. Tugas kita adalah berbanyak bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kemarin kita diuji begitu panasnya cuaca ya, agar kita ini banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga malamnya dikasih hujan sampai pagi ini ya, kita diuji juga sama Allah. Masih banyak bersyukur atau kufur itu di atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu mari sama-sama di pagi yang penuh berkah ini kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan umur kepada kita, Allah masih memberikan panjang umur kepada kita, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita dibangunkan dari tidur kita. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pagi hari ini, siang, sore, malam Allah Ta'ala menjadikan waktu kita menjadi waktu yang penuh dengan kemanfaatan dan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam senantiasa kita haturkan, kita curah limpahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan wasilah salawat yang selalu kita lantunkan menjadi asbab wasilah kita, semoga di yaumil kiamah kita diakui sebagai umatnya dan semoga mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kita pagi hari ini adalah 4 resep hidup bahagia menurut Imam Al-Qurtubi. Jadi Imam Al-Qurtubi ini termasuk salah satu ulama yang sangat masyhur kealimannya, baik di bidang Al-Qur'an, di bidang fikih, di bidang tasawuf. Pokoknya komplit beliau ini. Beliau ini dari Andalusi, daerah Qurtubi sana. Andalusi itu berada di daerah Spanyol sana. Karyanya sangat banyak sekali. bahkan ini sangat masyhur, yang sering di referensinya, karyanya sering dinukil, sering diambil, sering digunakan untuk apa, motivasi penyemangat ibadah. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan apa yang Al Fakir sampaikan nanti semoga senantiasa mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan kemanfaatan khususnya mengingatkan saya pribadi dan pada umumnya kepada seluruh pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Tentu di dalam kehidupan kita ini menginginkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang mawaddah, ya. Maka tentu itu harus ada caranya, harus tahu caranya, harus tahu apa yang harus diamalkan, gitu ya. Maka Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam karyanya, setidaknya itu ada 4 poin, ya. 4 poin tanda resep hidup bahagia. Maka kita sering selesai sholat 5 waktu atau mungkin di akhir doa kita itu biasanya kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi kita tentu semua menginginkan kehidupan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sampai-sampai kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka ikhtiar itu juga harus, bukan hanya doa saja. Maka Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya, yang pertama adalah menjelaskan, yang pertama adalah kalau ingin hidupnya bahagia di dunia wabil khusus nanti di akhirat, adalah yang pertama adalah yaitu senantiasa berusaha mendapatkan atau mencari rezeki yang halal. Karena rezeki yang halal ini sangat berdampak di dalam kehidupan kita, di dalam kepribadian kita, di dalam keluarga kita, di dalam apa, anak-anak kita, itu sangat berdampak rezeki yang halal. Maka bisa juga, mohon maaf, kenapa kehidupan kita mungkin berat untuk diajak beramal soleh, mungkin berat untuk diajak melakukan kebaikan, atau mungkin sangat berat untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada salah satu faktor penyebab yang mana rezeki yang kita dapatkan mungkin tidak halal. Maka tentunya baik laki-laki maupun perempuan yang dalam berjuang mencari nafkah, mencari ma'isyah, tentunya harus benar-benar hati-hati antara halal dan haramnya. Apakah ini halal, apakah ini syubhat, apakah ini haram, harus benar-benar, harus mubayyinun, harus jelas. Itu karena berdampak di dalam kehidupan. Maka masya Allah, kalau kita ingat orang-orang kita, orang-orang tua kita dulu itu masya Allah, ya kehidupannya sederhana, mungkin anaknya banyak, tapi perekonomiannya sederhana, alhamdulillah. Ya, beberapa jumlahnya anak sebegitu banyaknya yang sudah bisa dibesarkan, bahkan masya Allah nurut-nurut semua. Bahkan ada keterangan yang mengatakan termasuk, mohon maaf, termasuk seorang anak yang mungkin susah dinasehati, ya, susah apa diajak dalam kebaikan, mungkin ada salah satu faktor yang mungkin sesuatu yang dinikmati, sesuatu yang dipakai, sesuatu yang digunakan mungkin kurang halal itu. Maka dianjurkan bagi kita semua, bagi orang tua khususnya, siapapun yang punya profesi, ya, termasuk saya pribadi, saling mengingatkan dalam semua aktivitas kita, kita awali dengan apa, berdoa, agar supaya apa yang kita laksanakan, yang kita kerjakan, yang kita hasilkan benar-benar melibatkan Allah Subhanahu wa taala. karena niat itu sangat berpengaruh, itu diantaranya. Contoh misalkan, mohon maaf, pagi hari ini kita mau berangkat kerja. Dalam kita mau berangkat, kita niatkan bismillah ya Allah, bismillah saya berangkat kerja untuk mencari ma'isyah karenamu atau karena ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Atau minimal gitu kita bismillah, bismillah sholawat, insyaallah di dalam kita berjuang mencari nafkah ma'isyah, insyaallah Allah berikan proses yang diberkahi dan hasil yang sangat diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, man amila solihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi ketika kita mengamalkan sesuatu, baik laki-laki maupun perempuan, ya, yang kita laksanakan adalah amal yang soleh, amal yang baik, maka balasannya adalah apa? Hayatan thayyibah. Maka akan Allah berikan apa? Kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik. Ya, tentunya termasuk dalam profesi kita masing-masing. Kita sudah beramal soleh, kita niatkan yang soleh, kita lakukan yang soleh, yang amal-amal yang baik, insyaallah hayatan thayyibah, insyaallah kita akan mendapatkan kehidupan yang baik. Jadi para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia, resep yang pertama menurut Imam Al-Qurtubi adalah yaitu rezeki yang halal. Insyaallah kalau halal, yang thayyibah, insyaallah thayyibah, insyaallah barokah, dan semua berdampak di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi, resep tanda bahagia yang kedua adalah yaitu qanaah. Qanaah ini artinya apa? Ridho dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak ya diterima, sedikit ya diterima, itu artinya apa? Artinya qanaah ini adalah termasuk amaliyah yang tingkatan tinggi. Maka dikatakan lam yashkur qalilan lam yashkur kathiron. Kita tidak bisa bersyukur terhadap sesuatu yang besar kalau yang kecil saja kita tidak bisa bersyukur, gitu loh. Maka ada sebagian ulama mengatakan, jadilah orang yang ahli bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit-sedikit alhamdulillah, sedikit-sedikit alhamdulillah, sedikit-sedikit alhamdulillah. Karena kalau kita menyadari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dibandingkan ujian atau musibah yang diberikan kepada kita, itu tidak sebanding, masih banyak kenikmatan daripada ujian. Tapi kenyataannya terkadang, mohon maaf, begitu dikasih ujian sedikit, lupa atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Maka sebenarnya kita ini lebih banyak dikasih nikmat sama Allah daripada dikasih ujian atau musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka resep yang bahagia, resep hidup bahagia yang kedua itu adalah yaitu selalu belajar qanaah, ridho, ikhlas atas apa yang menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu lah termasuk orang-orang yang ciri-ciri orang yang masya Allah ridho qanaah ini, ya hidupnya akan senantiasa bahagia, tidak banyak sedihnya, tidak banyak kemerusungnya. Ini cuma di dunia sementara, kira-kira seperti itu. Ya, termasuk Al-Fakir juga sama-sama mengingatkan saya pribadi. Jadi kita semua tidak lepas dari rencana, planning, keinginan, harapan. Itu pasti yang namanya manusia normal. Akan tetapi itu semua puncaknya adalah ranahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada sebuah referensi mengatakan, ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Kita punya rencana, kita punya keinginan, kita punya harapan. Wa anta turid, kamu juga punya keinginan, kamu punya harapan. Wallahu yaf'alu ma yurid, tapi Allah juga mempunyai kehendak, Allah juga mempunyai keinginan. Maka yang benar adalah ketika kita sudah ikhtiar, sudah berusaha, ya udah, wa may yatawakkal 'ala Allah, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun nanti hasilnya, itu adalah yang terbaik. Jadi, yang kedua adalah apa? Yaitu qona'ah, ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar supaya kita ini benar-benar, mohon maaf, benar-benar kita ini senang, ridho, qona'ah, cara yang paling simpel itu adalah kita harus melihat yang di bawah kita. Maka dikatakan qad aflaha man aslama wa ruziqo kafafa wa qana'ahu Allah bima ata. Sesungguhnya beruntung bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, telah diberikan rezeki kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan apa? Sifat qona'ah atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Artinya apa? Artinya kita yang termasuk harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita tidak punya sampai kita punya. Mulai kita tidak tahu sampai menjadi tahu. Mulai kita tidak memiliki sampai memiliki. Lah, itu termasuk salah satu cara minimal kita itu banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya qona'ah, ridho. Kalau kita bayangkan, masya Allah, hingga detik ini begitu banyak kenikmatan yang kita jalani, yang kita nikmati, yang kita rasakan, dibandingkan, mohon maaf, mungkin ujian atau musibah. Maka dikatakan kalau kita diberikan kenikmatan sama Allah, kok kita ini senang, apapun itu bentuknya pemberian Allah, maka itu menjadi ladang pahala buat kita. Begitu juga ketika kita dikasih ujian, dikasih musibah sama Allah, kok kita ini ingat kepada Allah, itu juga menjadi ladang pahala. Begitu juga kebalikannya, ketika kita diberikan kenikmatan sama Allah Subhanahu wa taala, lupa atas pemberian Allah, maka tidak akan mendapatkan nilai pahala. Apalagi ketika kita dikasih ujian musibah dari Allah Subhanahu wa taala, kok semakin kita lupa kepada Allah, itu juga tidak menjadikan nilai pahala. Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua adalah senantiasa qona'ah, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan apa referensi dalam hadis beliau, unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdarun alla tazdaru ni'matallahi alaikum tazdaru ni'matallahi alaikum. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini harus melihat orang yang di bawah kita, jangan melihat orang yang di atas kita. Dengan seperti itu kita akan benar-benar merasakan nikmatnya Allah Subhanahu, merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka mohon maaf, terkadang kita ini yang dilihat ini yang di atas, tidak mau melihat yang bawah. Contoh misalkan, mohon maaf, ya Allah, kita ini diberikan tangan sama Allah, dua-duanya lengkap, normal. Ada mungkin yang kita lihat, mohon maaf, tangannya tidak normal, ya. Alhamdulillah kita bisa berjalan kemana-mana, olahraga kemana-mana. Mungkin ada, ya, mohon maaf, mungkin saudara kita atau teman kita, mungkin orang yang kita kenal, yang mohon maaf kakinya tidak sempurna seperti kita. Dan terus-terus kita banyak-banyak melihat di bawah kita, atas apa yang Allah berikan kepada kita, agar supaya kita ini banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak ridho, banyak-banyak qona'ah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang masya Allah, yang belajar qona'ah, menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi tetap berat itu. Makanya sesuatu yang berat itu nilainya, balasannya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada suatu kaidah itu, al-ajru biqadri ta'ab. ya pahala itu tergantung dari biqadri ta'ab, tergantung dari kesulitannya, kesusahannya. Kalau semakin sulit itu ibadahnya, insya Allah balasannya semakin besar. Termasuk belajar qanaah, ini kan urusannya dengan hati. Antara menerima dan menolak itu kan sangat berat, meskipun tidak nampak tapi bisa dirasakan. Maka tentu balasannya adalah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kalau kita lihat, masya Allah, orang-orang yang senantiasa selalu istiqomah di jalan Allah, meskipun itu berat, buahnya luar biasa. Itu ya, yang paling besar lagi nanti buahnya adalah apa? Nanti balasan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sering mendengarkan pahala sholat lima waktu yang paling besar, yang paling banyak itu pahalanya sholat apa? Sholat subuh. Karena apa? Karena sholat subuh ujiannya paling berat dan besar. Ya mudah-mudahan kita semua pendengar Mutiara Pagi RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menjalankan semaksimal mungkin resep kehidupan bahagia yang kedua menurut Imam Al-Qurtubi, yaitu qanaah atau ridho. Kemudian para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apa kata Imam Al-Qurtubi? Yaitu adalah taufikuhu ila ta'at. Taufikuhu ila ta'at wa taufikuhu ila ta'ah. Yakni mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ibadah, untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, tentunya gimana caranya kita mendapatkan apa? Kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Jadi kita harus senantiasa apapun aktivitas kita, ya intang surullah itu menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang beriman, bukan berarti Allah itu membutuhkan pertolongan kita. Enggak sama sekali. Allah enggak membutuhkan pertolongan kita. Kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kehidupan bagi orang beriman kepada Allah adalah man 'amila sholihan min dzakarin aw untha, yaitu berbanyak amal soleh, berbanyak amal baik, ya termasuk intan surullah yang surkum, termasuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang kita bisa melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita bantu. Ada yang bangun masjid, bangun pesantren, bangun lembaga, masya Allah, membantu bangun rumah sosial dan lain sebagainya. Itu kita niatkan sebagai mana apa, ukhuwah, persaudaraan sosial. Termasuk perintahnya Allah Subhanahu wa taala, man amila sholihan min dzakarin aw untha. Jadi bersyukur kepada Allah kita masih diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Masya Allah, apalagi sekarang bulan Dzulhijjah, saudara-saudara kita yang menjalankan rukun Islam yang kelima diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya ya diberikan kelancaran, masya Allah. Nah, nanti yang mau menjalankan umroh ya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya termasuk kita yang begitu mudah ya, beribadah di masjid, di surau, masya Allah. Ya yang mau sedekah, ya yang mau berpuasa, yang mau taklim, masya Allah. Kita masih diberikan kenikmatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengakses, mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita sampaikan ibadah itu luas maknanya, bukan hanya, mohon maaf, bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja. Kita nyenangkan saudara kita itu termasuk ibadah yang luar biasa. Kita sama-sama taklim, sama-sama cari ilmu, sama-sama menolong, masya Allah, itu termasuk ibadah yang luar biasa. Maka kata Imam Al-Qurtubi, resep kebahagiaan yang nomor tiga adalah taufiku ila ta'at. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, banyak orang yang mungkin, mohon maaf, tidak menyadari kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ingat, kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Artinya apa? kita manfaatkan, kita maksimalkan kesehatan kita sebelum sakitnya kita. Maka dikatakan iqtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wasihataka qabla saqamika, wa faghruhuka qabla syughlika, wa ghinaka qabla faqrika, wa syababa qabla haramika. Lah, ada keterangan baginda Rasulullah SAW menyampaikan manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Termasuk pertama adalah hayataka qabla mautika. Kita manfaatkan ya, kehidupan kita sebelum datangnya mati kita. Kita ini pasti mati, pasti mati. Maka selagi masih diberikan kesempatan hidup sama Allah, perbanyak apa? Man amila sholihan min dzakarin au unta. Perbanyak beramal, beramal soleh. Maka ketika kita masa hidup kita masya Allah senang, bahagia untuk berupaya beramal soleh, suatu saat ketika kita meninggal, yang akan dikenang adalah kebaikan-kebaikan kita yang pernah kita lakukan. Tapi jangan sampai kebalikannya. Kita diberikan hidup sekali sama Allah, ternyata tidak dimanfaatkan, tidak dimaksimalkan. Bahkan banyak orang yang mendoakan masih hidup didoakan semoga cepat mati. Na'udzubillah min dzalik. Itu termasuk apa? Halawatu ta'ah. Dikasih kesempatan sama Allah untuk banyak beribadah. Kita dikasih hidup sama Allah, kemudian kita dikasih sehat sama Allah. Kalau kita sehat harus semangat termasuk menjalankan kewajiban. Nanti begitu kesehatannya diambil sama Allah, tinggal sakitnya. Kalau udah sakit nyesel ya. Kenapa pas waktu sehat kok gak berbanyak beribadah, kok gak banyak-banyak apa bersosial, kok gak banyak-banyak memberikan kemanfaatan. Kalau sudah sakit gak mampu, gak mampu, gak bisa. Karena fisiknya keadaannya tidak seperti orang yang sedang sehat tadi itu. Termasuk apa? Termasuk waghina kakobla fakrika. Masa ketika diberikan kecukupan sama Allah Subhanahu wa taala, dia perhitungan sama sekali. Ya, begitu dikasih kefakiran sama Allah, dicabut semua itu kekayaan dia. Baru nyesel, kenapa dulu enggak mau bersedekah, kenapa dulu enggak mau berbagi ya. Begitu juga ketika masih muda harus semangat beribadah, semangat beramal soleh. Begitu nanti kalau sudah tua baru kita menyadari kenapa enggak dulu-dulu waktu muda perbanyak beramal soleh, perbanyak melakukan kemanfaatan. Jadi para pendengar Mutiara Pagi di Kabupaten Sintang yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah yaitu apa? Halawatu taat, yaitu memaksimalkan, melaksanakan, menjalani apa yang Allah berikan kepada kita untuk berbanyak ibadah. Yaitu disebut dengan taufiku ila ta'at, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, menurut Imam Al-Qurtubi resep kunci bahagia, yaitu merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya merasakan manisnya ibadah ini, yang pertama kata baginda Rasulullah SAW adalah salatun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allah wa rasulahu habba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah wa yuhibbal mar'u la yuhibbu illallah. Yang pertama adalah orang yang benar-benar lebih mengutamakan cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi mohon maaf, kayak seperti istri, keluarga, itu jangan diutamakan, yang lebih diutamakan, tetap diutamakan, tapi yang lebih diutamakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ayyukrahu ayyauda fil kufri, yaitu benar-benar mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ini dasarnya apa yang ada di dunia ini kita cintanya karena Allah, bukan karena nafsu, insya Allah kita akan halawatul iman. Kita akan merasakan kenikmatan iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga apa? Wa ayyukrahu ayyafquda, yaitu jangan sampai kita ini, mohon maaf, jangan sampai kita ini melaksanakan sesuatu yang pernah orang lakukan berupa kemaksiatan. Ini yang nomor tiga. Maka kembali lagi, jadi resep kunci bahagia menurut Imam Al-Qurtubi yang nomor empat adalah apa? Halawatu ta'ah, yaitu merasakan manisnya taat beribadah kepada Allah. Di antaranya caranya adalah lebih mengutamakan Allah dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita laksanakan di dunia ini semata-mata karena Allah, bukan karena makhluk. Maka banyak sekarang, banyak kejadian, banyak yang terjadi, orang itu banyak kecewanya ketika tujuannya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melakukan sesuatu tujuannya karena manusia, siap-siap dikecewakan. Tapi kalau kita tujuannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, menolong, membantu, memberi karena Allah, bukan karena makhluk, bukan karena manusia, insya Allah tidak akan kecewa. Tapi kalau kita memberikan sesuatu, menolong sesuatu kepada manusia, bukan karena Allah tapi karena manusia, suatu saat pasti akan dikecewakan. Contoh misalkan kita menolong karena si A, ternyata si ini yang telah kita tolong tidak ada rasa balas budi sama sekali, akhirnya kecewa. Tapi kalau kita murni karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah yang ada adalah kebahagiaan. Contoh lagi, mohon maaf, nikah ini adalah ibadah paling lama bagi orang yang faham betul tentang tujuan nikah. Karena sebenarnya dalam kehidupan ini adalah tujuannya untuk beribadah. Orang menikah bukan karena Allah, karena istri, karena suami, ya, karena cantiknya mungkin, mohon maaf, karena suaminya ganteng mungkin, ya, itu tidak akan lama. Karena yang namanya cantik, ganteng itu ada masanya. Tapi kalau kita tujuannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, menikah karena Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan apa sunnahnya baginda Rasulullah SAW, insya Allah akan penuh dengan keberkahan, akan penuh dengan nilai ibadah. Tapi kalau tujuan nikah tadi itu karena manusia, karena istri, karena suami, karena mertua, karena teman dan lain sebagainya, itu tidak akan kekal dan pasti akan kecewa. Nah, itu apapun aktivitas kita, ya, termasuk profesi kita, pekerjaan kita. Kalau kita niatkan kerja, bismillah, niat kerja karena Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan istiqomah, akan berkah. Tapi kalau kita kerja, ya, karena yang lainnya, ya, mungkin tidak akan kekal dan pasti akan kecewa. Maka dari itu, para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang, dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, intinya resep kunci bahagia menurut Imam Al-Qurtubi adalah, yang pertama adalah yaitu rezeki yang halal. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah yaitu qanaah. Yang ketiga adalah apa? Taufiku ila ta'at, yaitu benar-benar mendapatkan pertolongan, dikasih kesempatan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah manisnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi empat poin ini kalau kita laksanakan, kita jalani, insya Allah kehidupan kita akan bahagia, senang dan berkah, baik di dunia khususnya nanti di akhirat. Mudah-mudahan empat poin ini bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah yaitu rezeki yang halal. Yang kedua adalah masya Allah qanaah. Yang ketiga adalah taufiku ila ta'at, dikasih kesempatan untuk beribadah kepada Allah, kita nikmati. Dan yang keempat adalah halawatu ta'at, yaitu manisnya beribadah. Insya Allah kita akan menjadi orang yang senang dan bahagia. Bahkan ada orang yang, mohon maaf, kalau kita lihat orang yang sudah sepuh, orang sudah tua, masya Allah, yang sudah pensiun, masya Allah, menunggu panggilan Allah, menunggu meninggal saja. Jadi dimanfaatkan waktunya untuk berbanyak beribadah. Malah kadang-kadang kalau saya melihat, masya Allah, belum waktunya adzan sudah berangkat ke masjid, menunggu kumandang adzan, sampai-sampai menjalankan sholat sunnah dulu. Bahkan kadang-kadang selesai sholat wajib, tidak puas, ingin berbanyak beramal lagi dengan sholat sunnah dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk salah satu apa, halawatu ta'at, yaitu manisnya ibadah, begitu luar biasanya. Maka dari itu mudah-mudahan kita semua mendapatkan predikat hidup yang bahagia dunia dan akhirat sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, yaitu ada empat resep tadi. Wallahu'alam bishawab.
2: Dengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
1: Baik, terima kasih. Mudah-mudahan para pendengar Mutiara Pagi di mana pun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan kemanfaatan, keberkahan, dan semoga selalu dalam ridho-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, keluarga besar kita semoga mendapatkan predikat hidup yang bahagia dunia dan di akhirat. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan, kekhilafan datangnya dari saya pribadi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Nia Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya. Takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya, karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

Ada masih bersama kami di program A1 RRI Sinta Merengar. Tetap bersama kami karena pada pukul 6 nanti ya kami akan hadirkan warta berita daerah pagi ini, pendengar. Tetap bersama kami di program A1 RRI Sintang.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Nah, memang tidak mampu kami menjangkau semua perusahaan, hanya kami menghimbau perusahaan agar mematuhi edaran Bupati.
3: Angka sudah 5,9%.

0: Dari kawasan Jalan Yosefa Ngurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Senin 8 Juni 2026. Berita utama pagi ini diantaranya, BPBD Kabupaten Sintang bersama perusahaan Palma melakukan kegiatan inspeksi ke sejumlah perusahaan di Kecamatan Ketunggal Tengah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang terus menunjukkan tren positif. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya Yeptro. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sintang periode 2026-2030 Erni Florensius Roni menyatakan tekadnya bersama seluruh pengurus untuk penuh dedikasi, kerjasama dan komitmen untuk memajukan peran perempuan dalam pembangunan di daerah Kabupaten Sintang. Tekad tersebut disampaikan Erni Florensius Roni usai dilantik sebagai Ketua GAU Kabupaten Sintang di Pendopo Wakil Bupati Sintang Kamis lalu. Erni Florensius Roni menyampaikan GAU merupakan wadah perhimpunan berbagai organisasi wanita yang memiliki latar belakang, visi dan program yang beragam. BPBD Kabupaten Sintang bersama perusahaan Palma melakukan kegiatan inspeksi ke sejumlah perusahaan di Kecamatan Ketunggal Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang melakukan kegiatan inspeksi ke sejumlah perusahaan di Kecamatan Ketunggal Tengah, Kabupaten Sintang untuk memastikan kesiapan perusahaan dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kecamatan ini. Kegiatan ini mendapatkan sambutan baik dari warga. Salah seorang warga, Adi, mengakui kegiatan ini sangat bagus, menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang tentunya berdampak terhadap masyarakat.
2: Pengecekan ini sangat bermanfaat bagi kami karena melakukan pengecekan alat-alat sebelum terjadi kebakaran itu sangat penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk tim-tim yang melakukan pengecekan, terima kasih.
1: Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan seperti memastikan ketersediaan sapras karhutla, ketersediaan embung, apakah air sudah tersedia di embung, menara api, dan alat-alat pemadam kebakaran. Kusnidar menjelaskan kesiapan perusahaan sangat penting karena sebagian besar wilayah perkebunan memiliki potensi kerawanan kebakaran saat memasuki musim kemarau. Oleh karena itu, setiap perusahaan diharapkan memiliki tim tanggap darurat yang siap bergerak cepat apabila ditemukan api di area operasional maupun wilayah sekitarnya.
3: Kita minta juga bantuan perusahaan ya, juga mengawasi ya. Nah, ini kita lakukan inspeksi di beberapa perusahaan dengan perusahaan Palma untuk pemeriksaan sapras karhutla, yaitu memeriksa embung apakah di perusahaan itu airnya tersedia di embung, kemudian tiang menara api, kemudian alat-alat pemadam kebakaran. Nah, memang tidak mampu kami menjangkau semua perusahaan, hanya kami menghimbau perusahaan agar mematuhi edaran bupati yang lalu, kita sudah buat edaran, ya, agar mereka mengaktifkan kembali embung-embung yang sudah ada, terutama embung harus diisi air.
1: Selain melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana, tim juga memberikan arahan kepada pihak perusahaan mengenai langkah pencegahan yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Edukasi kepada karyawan dan masyarakat sekitar dinilai penting agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai bahaya serta dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan dan kesehatan. Menurut Kusnidar, koordinasi antara pemerintah daerah, perusahaan, TNI, Polri, serta masyarakat harus tetap diperkuat. Adanya sinergi yang baik, proses deteksi dini dan penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat sehingga resiko meluasnya kebakaran dapat diminimalkan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat terus dilakukan personel Polsek Sokan langsung kepada masyarakat dengan cara berdialog langsung. Kapolsek Sokan Ibtu Noviar Yunus mengatakan patroli rutin yang dilaksanakan sebagai wujud menjaga kantipmas kondusif di tengah masyarakat. Kapolsek juga menuturkan patroli yang dilakukan tersebut untuk memastikan kantipmas terjaga kondusif serta pesan Polri dapat didengar langsung oleh masyarakat. Ia juga menambahkan langkah tersebut akan terus dilakukan agar masyarakat dapat lebih waspada dan dapat segera memberikan informasi apabila terjadi masalah kamtipmas di lingkungannya.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sinta.
0: Polsek Binjai Hulu melaksanakan kegiatan panen jagung hibrida di lahan pertanian yang berada di Desa Mensiko, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang. Kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan Polri terhadap upaya peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan di wilayah setempat. Kapolsek Binjai Hulu, Ibtu Royce Erlando juga mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi antara Polri dan masyarakat dalam mendukung program pemerintah di sektor pertanian. Selain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri juga berperan aktif dalam mendorong produktivitas pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang terus menunjukkan tren positif. Pemkab Sintang optimis laju pertumbuhan ekonomi daerah pada semester pertama tahun 2026 dapat mencapai 6%, lebih tinggi dibandingkan capaian akhir tahun di angka 5,9%. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
5: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang terus menunjukkan tren positif. Pemerintah Kabupaten Sintang optimistis laju pertumbuhan ekonomi daerah pada semester pertama tahun 2026 ini dapat mencapai angka 6%, lebih tinggi dibanding capaian akhir tahun sebelumnya yang berada di angka 5,9%. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Katius. Ia mengatakan peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar pula peluang peningkatan taraf hidup masyarakat. Ia menjelaskan, capaian tersebut akan membuat Kabupaten Sintang tidak tertinggal jauh dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat. Kartius menilai, pertumbuhan ekonomi yang positif juga berpengaruh terhadap berkurangnya angka kemiskinan dan meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik. Menurut Kartius, salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang adalah investasi di sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Investasi tersebut dinilai mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan perputaran uang di daerah.
6: Yang terakhir tahun kemarin per Desember itu angka sudah 5,9%. Harapan aku di semester pertama tahun ini bisa di angka 6%. Itu harapan kita. Berarti kita tidak tertinggal jauh dari provinsi. Provinsi kan 6,4%. Bahkan provinsi 10 besar di Indonesia kan. Makanya kalau angka pertumbuhan ekonomi kita bagus, itu indikator kita kesejahteraan masyarakat bertambah, meningkat. Dari situ kita melihat, berarti orang miskin kita berkurang, orang yang mampu makin bertambah dengan angka pertumbuhan ekonomi itu ya. Jadi langkah utamanya, kenapa pertumbuhan ekonomi secepat? Karena investasi di bidang perkebunan itu besar.
5: Kartius berharap iklim investasi di Kabupaten Sintang tetap terjaga dengan baik sehingga perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi dapat terus berkembang dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Sintang. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan investasi yang tetap terjaga, pemerintah Kabupaten Sintang berharap kesejahteraan masyarakat semakin membaik serta berbagai sektor usaha dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian daerah. Danindra Sita melaporkan.
0: Personel Polsek Kain Hilir bersama masyarakat kembali melaksanakan kegiatan penanaman jagung kuartal 2 di wilayah Kecamatan Kain Hilir. Kapolsek Kain Hilir AKP Nikadelis Deko menyampaikan kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional serta mempererat sinergitas antara Polri dan masyarakat dalam memanfaatkan lahan produktif untuk sektor pertanian. Dalam kegiatan tersebut, personel Polsek Kain Hilir bersama warga turun langsung melakukan penanaman jagung di lahan yang telah disiapkan. Kapolsek juga mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam meningkatkan hasil pertanian masyarakat serta mendukung program Astacita Pemerintah menuju swasembada pangan tahun 2026. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang Senin 8 Juni 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. BPBD Kabupaten Sintang bersama perusahaan Palma melakukan kegiatan inspeksi ke sejumlah perusahaan di Kecamatan Ketungau Tengah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang terus menunjukkan tren positif. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rripro1sintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Yeptro, selamat pagi dan tetap semangat.
4: Sekian Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang. Berbagai informasi ini dapat pula Anda ikuti melalui www.rri.co.id.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, terima kasih pendengar. Anda masih setia bersama kami di program 1R di Sintang. Di Sintang pagi ini tentunya masih bersama saya, Yatra, ya, temani Anda. Sudah di jam 6 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca di Sintang pagi ini memang lagi mendung juga, ya, karena tadi malam juga sempat hujan lebat dan lanjut tadi pagi juga sempat hujan. Tapi sekarang sudah berhenti, tapi memang masih mendung. Ya, semangat untuk Anda yang melaksanakan apapun aktivitas Anda di hari Senin ini, pendengar. Dan sesaat lagi kita juga akan segera bergabung untuk mengikuti KDK, ya, atau kabar dari Kalbar Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan tentunya tetap bersama kami di program 1R di Sintang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, selamat bergabung bersama kami di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Edisi hari ini pendengar ya, Senin 8 Juni 2026 bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari Sintang, Entikong, Sanggau, dan Sambas. Selamat pagi rekan-rekan.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Baik, kami menyapa rekan-rekan kami terlebih dahulu pendengar ya dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau, dan Sambas. Tadi dari suara terdengar di sana ada Yeptro, Faisal, Dini, dan juga Firdaus pendengar. Kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 untuk menyampaikan beragam informasi kejadian di sekitar Anda pendengar. Dan untuk mengawali jumpa kita di kabar dari Kalbar, kami ingin terlebih dahulu ingin tahu ya bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing satker. Kita ke Sintang bersama rekan Yeptro. Bagaimana kondisi terkini Yeptro?
2: Oke, baik rekan Fatih dan teman-teman dan pendengar ya. Cuaca di Sintang memang dari semalam juga cukup hujan lebat ya, cukup lebat, dan tadi subuh juga sempat hujan sebentar, tapi sekarang memang sudah berhenti. Tapi untuk cuaca sendiri di Sintang saat ini memang sedang mendung juga ya, tidak seperti biasanya di jam segini memang sudah cukup cerah, tapi pagi ini mendung, semoga tidak hujan ya. Dan tentunya untuk aktivitas pagi ini cukup lengang juga karena mungkin pengingat kondisi cuaca pagi ini yang memang mendung, ini sangat mendung juga ya, apalagi khususnya di wilayah Jalan Yeseufang Urai Sintang ini, rekan Pati.
0: Baik, terima kasih rekan Yeptro atas laporan Anda dari Sintang. Kita bergeser ke Entikong, rekan Faisal, bagaimana kondisi terkini di perbatasan?
3: Oke, rekan Pati, kalau di perbatasan kurang lebih sama ya seperti di Sintang nih pada pagi hari ini. Dari kemarin sore ya, itu mendung, kemudian maghribnya kalau di wilayah perbatasan ini sempat ada hujan, namun hanya membasahi, kemudian tengah malam juga sempat ada hujan dengan ringan. Kemudian pada pagi hari ini ya, di wilayah perbatasan sedang hujan juga dengan intensitas yang cukup ringan dan cukup dingin juga di wilayah perbatasan pada pagi hari ini, Fatih.
0: Baik, artinya gunung di depan tidak tampak ya Bang Faisal ya?
3: Enggak tampak sama sekali Fatih.
0: Itu artinya sedang mendung ya di luar ya. Kita bergeser ke Sanggau, rekan Dini di sana yang paling cantik sendiri. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, rekan Dini?
4: Oke, baik Fatih ya. Ya perempuan sendiri hari ini, enggak ada yang lain. Oke, kalau di Sanggau dari semalam hujan ya dengan intensitas sedang, tapi ini kayaknya baru aja reda Fatih. Jadi masih cukup mendung dan memang agak sejuk juga, dan untuk arus lalu lintas di pagi hari ini masih cukup lengang Fatih.
0: Terima kasih, kita bergeser ke Sambas yang biasanya cuacanya suka beda sendiri, ini beda planet sepertinya. Ya Firdaus, bagaimana kondisi di Sambas?
5: Bisa aja Fatih ya. Oke, di Sambas gak jauh beda Fatih. Cuaca di Sambas pagi hari ini berawan dan untuk arus lalu lintasnya cukup lancar.
0: Begitupun di Kota Pontianak pendengar ya, dari tadi subuh juga masih sempat turun hujan gerimis ya, dan saat ini pukul 6.30 Kota Pontianak masih berawan pendengar ya dengan suhu sekitar 25 derajat Celcius. Lalu lintas kami lakukan pemantauan melalui CCTV di Sub Kota Pontianak. Saat ini Jalan Ahmad Yani tepatnya di Tugu di Gulis sudah mulai dipadati oleh kendaraan yang sudah mulai beraktivitas. Tampak juga beberapa satuan gabungan ya, dan juga polantas yang sedang mengamankan lalu lintas. Itu dia pendengar informasi awal yang dapat kami sampaikan. Anda juga dapat bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Informasi pertama kami hadirkan dari Sanggau. Rekan kami Dini akan melaporkan Wakil Bupati Susana Herpenak ajak warga Sanggau untuk tanam pohon. Selengkapnya silakan Dini.
4: Oke, baik, terima kasih Fatih. Ya, nah, untuk informasi yang pertama pendengar ya, ini kegiatan Summer Weekend yang ke-6 ini dimanfaatkan untuk memperkuat kepedulian masyarakat ya terhadap lingkungan melalui gerakan penanaman pohon. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena ini mengatakan pohon yang ditanam tidak hanya berfungsi menjaga kelestarian alam tetapi juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di masa mendatang. Dan ia juga menyampaikan pelestarian lingkungan harus menjadi komitmen bersama, tidak hanya dilakukan pemerintah daerah tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Karena menurutnya dengan menjaga alam juga perlu dilakukan secara keberlanjutan ya, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa. Wabu Susana juga mengajak generasi muda untuk mulai memahami pentingnya penanaman pohon sejak dini, dan setiap pohon yang ditanamkan ini akan memberikan manfaat bagi kehidupan dan menjaga investasi bagi generasi mendatang. Fatih.
0: Baik, terima kasih informasi pembuka dari Sanggau ya. Kita masih mengenai pelestarian adat ya dan juga lingkungan yang ada di Sanggau. Wakil Bupati Susana masih ya menilai pelestarian adat sejalan dengan pembangunan daerah. Disampaikan rekan kami Faisal.
3: Iya, benar sekali rekan Fatih ya. Wakil Bupati Sanggau, Ibu Susana Herpena menegaskan pelestarian adat istiadat dan budaya Dayak harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di Kabupaten Sanggau. Ia mengatakan kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menjaga dan mengembangkan budaya sebagai identitas daerah. Di kesempatan yang sama, ia menyampaikan gawai adat Dayak merupakan warisan budaya yang memiliki nilai penting dalam kehidupan masyarakat Dayak. Tradisi tersebut tidak hanya menjadi ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi juga sarana memperkuat kebersamaan gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur. Wakil Bupati Susana menilai pelestarian budaya perlu berjalan seiring dengan pembangunan agar nilai-nilai lokal tetap terjaga di tengah perubahan zaman. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong. Kita kali ini hadirkan informasi dari Pontianak pendengar, di mana semangat kompetisi di lingkungan madrasah kembali menggelora. Kali ini kompetisi olahraga madrasah atau kurma 2026 dipastikan siap digelar pendengar pada awal Juli mendatang di Kabupaten Kuburaya dengan melibatkan MAN atau Madrasah Aliyah Negeri dari seluruh Kalimantan Barat. Ajang yang mempertemukan pelajar Madrasah Aliyah se-Kalimantan Barat itu akan berlangsung pada 1 Juli mendatang di Kabupaten Kuburaya sebagai tuan rumah. Ketua Kelompok Kerja Kepala Madrasah K3M MAN Sekal Bar Solihin mengatakan antusiasme kepala madrasah menjadi dorongan utama kembali digelarnya kompetisi tersebut. Saat ini panitia tengah mematangkan persiapan teknis. Kurma 2026 ini pendengar diperkirakan diikuti MAN dari 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Sejumlah madrasah pun mulai menyiapkan atlet terbaiknya. MAN 1 Pontianak misalnya telah melakukan pembinaan sejak dini dan menargetkan prestasi di cabang tenis meja yang selama ini menjadi andalan sekolah tersebut. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak, dan kali ini kita bergeser ke Sintang. Rekan kami Yeptro akan melaporkan. Bupati Sintang tegaskan penutupan open dumping harus tuntas hingga Agustus 2026. Selengkapnya silakan Yeptro.
2: Baik, terima kasih rekan Fatih, di mana pemerintah Kabupaten Sintang terus mempercepat langkah penanganan persoalan persampahan menyusul teguran dan sanksi administrasi ya, dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait pengelolaan tempat pembuangan akhir atau TPA Nenak Sintang. Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam rapat koordinasi dukungan atau CSR pengelolaan persampahan Kabupaten Sintang bersama perusahaan swasta yang juga digelar di Aula Serantung Waterpark Sintang pada hari Kamis 4 Juni 2026. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala juga mengatakan percepatan pembangunan sanitary landfill merupakan tindak lanjut dari perintah pemerintah pusat untuk menghentikan sistem pembuangan sampah terbuka atau open dumping di TPA Nak paling lambat Agustus 2026. Dan ia juga mengungkapkan apabila percepatan pembangunan sanitary landfill tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan, maka sanksi administrasi yang saat ini diterima berpotensi meningkat menjadi sanksi pidana. Pati.
0: Baik, terima kasih rekan Yeptro atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang. Kemudian pendengar, kita bergeser ke Sambas. Rekan kami Firdaus akan melaporkan petambak garam Sambas memanfaatkan teknologi tunnel geomembran untuk tingkatkan produksi. Selengkapnya silakan Firdaus.
1: Ya, baik Fatih, para petambak garam di Kabupaten Sambas kali ini memanfaatkan teknologi tunnel geomembran untuk meningkatkan hasil produksi garam mereka. Teknologi ini digunakan di kawasan Pantai Kampak Indah, Dusun Cermai, Desa Sebubus, Kecamatan Paluh, yang memang dikenal sebagai salah satu daerah pesisir penghasil garam rakyat. Dengan teknologi tersebut, produksi garam menjadi lebih cepat dan kualitas garam yang dihasilkan juga lebih dibanding cara tradisional. Tunnel geomembran sendiri menggunakan lapisan khusus berbahan plastik HDPE yang dipasang di tambak garam untuk membantu mempercepat penguapan air laut, sekaligus menjaga garam tetap bersih dari campuran tanah dan lumpur. Dan pendengar, di Sambas, garam yang diproduksi kelompok usaha garam rakyat ini sebagian besar digunakan untuk kebutuhan pengawetan ikan dan juga ubur-ubur. Selain dipakai nelayan, garam tersebut juga dijual di pasar sekitar dengan harga Rp2.500 per kilogram. Dan penggunaan teknologi modern seperti ini dinilai sangat membantu petambak, terutama menghadapi cuaca yang tidak menentu. Jika sebelumnya produksi garam sangat bergantung pada panas matahari dan membutuhkan waktu yang cukup lama, kini proses panen bisa berlangsung lebih cepat dengan hasil yang lebih stabil. Selain meningkatkan produksi, teknologi geomembran juga membuat kualitas garam menjadi lebih putih dan bersih. Karena itu metode ini mulai banyak ya diterapkan di berbagai daerah penghasil garam di Indonesia sebagai upaya meningkatkan daya saing garam lokal. Meski begitu, penerapan teknologi ini masih memiliki tantangan, terutama di sisi biaya pemasangan yang cukup besar bagi petambak kecil. Namun banyak pihak menilai penggunaan tunnel geomembran tetap menjadi langkah penting agar usaha garam rakyat ini bisa berkembang lebih modern dan produktif. Dan pendengar, melalui inovasi ini, para petambak di Sambas berharap produksi garam lokal terus meningkat dan mampu menjadi sumber penghasilan yang lebih menjanjikan bagi masyarakat pesisir. Selain menjaga keberlangsungan usaha rakyat, modernisasi tambak juga diharapkan dapat membantu ketahanan produksi garam nasional di masa depan. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Pendengar, kami juga masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami, memberikan dan menyampaikan beragam informasi kejadian di sekitar Anda melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kita break sejenak, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
6: Ngapa aik pamikro? Letih lah aku bersihkan baik ni.
7: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kan?
8: Pantes lah air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
9: Oh no!
10: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 570 1042.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Kali ini informasi kami hadirkan kembali dari Sanggau, pendengar, di mana rekan kami Dini akan melaporkan Pemkab Sanggau minta warga kurangi penggunaan plastik. Selengkapnya, silakan Dini.
1: Ya baik, Fatih, ini dari PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, Marsenius Juni Hardi, ini mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari, dan upaya ini juga dinilai penting untuk menekankan jumlah timbulan sampah yang terus meningkat dan menjaga kualitas lingkungan di Kabupaten Sanggau. Untuk perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama dalam mengatasi persoalan sampah plastik, dan langkah sederhana seperti membawa tas belanja sendiri, menggunakan wadah yang dapat dipakai berulang kali, serta mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai, dan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan. Karena menurut penjelasan dari Marsenius ya, ini sampah yang dihasilkan masyarakat pada akhirnya akan bermuara ke tempat pembuangan akhir untuk diproses dan dikelola. Namun kapasitas pengelolaan sampah juga memiliki keterbatasan, sehingga diperlukan dukungan masyarakat untuk mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya. Dan ia juga berharap momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurangan sampah plastik dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Fatih.
0: Terima kasih Didi atas laporan Anda dari Sanggau. Kita ke Sambas kembali, pendengar ya. Kali ini kami akan update informasi mengenai abrasi Pantai Arung Parak yang sempat menjadi sorotan. Kemenko Infrastruktur turun langsung ke Sambas. Lengkapnya silakan Firdaus.
2: Ya, betul sekali Fatih, abrasi pantai di Desa Arung Parak kali ini memang masih menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Kondisinya semakin mengkhawatirkan karena gelombang laut terus mengikis bibir pantai hingga mendekati pemukiman warga. Jika tidak segera ditangani, abrasi dikhawatirkan bisa mengancam rumah warga, fasilitas umum, hingga produksi masyarakat pesisir. Melihat kondisi tersebut, Bupati Satono turun langsung meninjau lokasi bersama staf khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaki Mahendra Putra. Peninjauan dilakukan sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat yang selama ini merasa khawatir dengan kondisi pantai yang terus terkikis. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah memastikan akan ada langkah penanganan untuk mengurangi dampak abrasi. Salah satunya disiapkan adalah pembangunan beton pemecah ombak atau pengaman pantai agar hantaman gelombang laut ini tidak terus menggerus kawasan pesisir. Dan langkah ini diharapkan bisa melindungi pemukiman warga sekaligus menjaga kawasan pantai tetap aman. Bupati Satono mengatakan penanganan abrasi tidak bisa ditunda terlalu lama karena dampaknya semakin nyata dirasakan masyarakat. Selain mengancam rumah warga, abrasi juga berisiko merusak akses jalan dan lahan pertanian yang menjadi sumber penghasilan warga pesisir. Dan masalah abrasi sendiri memang bukan hal baru di wilayah pesisir Sambas. Beberapa daerah lain seperti Paloh dan Jawai ini juga mengalami kondisi serupa akibat gelombang laut dan perubahan iklim yang mempercepat pengikisan garis pantai. Bahkan di beberapa lokasi, abrasi disebut terjadi hingga beberapa meter setiap tahunnya. Karena itu masyarakat berharap rencana penanganan dari pemerintah ini benar-benar direalisasikan, bukan hanya sebatas peninjauan lapangan, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda. Karena kalau misalnya kita lihat di maps sendiri pun memang itu wilayah pesisir udah pantai lepas begitu ya Firdaus ya.
2: Kalau itu dekat kita sekali Fatih. Kalau tinjauan saya kemarin di Metang Putus saja udah hampir nyentuh jembatan itu.
0: Baik, semoga segera mendapatkan penanganan yang tepat begitu ya untuk lokasi di pesisir tentunya, pendengar. Kemudian kita beralih ke informasi olahraga. Kali ini rekan kami Faisal akan melaporkan Kodim Sanggau gelar Inkai dan Dimkap tingkat pelajar. Selengkapnya silakan Faisal.
3: Iya benar sekali rekan Fatih, Kodim 1204 Sanggau menggelar kejuaraan karate Inkai dan Dimkap bagi pelajar se-Kabupaten Sanggau di Aula Makodim Sanggau. Dandim Sanggau Letkol Infanteri Nurrahman Ginda Dradisya menyampaikan karate tidak hanya mengajarkan teknik bela diri, tetapi juga membentuk disiplin, mental yang kuat, sportivitas, serta rasa tanggung jawab. Dia menyampaikan Kodim Sanggau berupaya terus mendukung kegiatan positif yang bertujuan membina dan mengembangkan potensi generasi muda. Melalui ajang seperti Inkai dan Dimkap, Tentu diharapkan para pelajar semakin termotivasi untuk mengukir prestasi sekaligus menjauhi berbagai pengaruh negatif yang dapat merugikan masa depan mereka. Kejuaraan ini juga menjadi momentum penting ya dalam menjaring bibit-bibit atlet karate berbakat yang mampu berprestasi ke tingkat daerah, provinsi hingga nasional. Ia berharap melalui kejuaraan ini lahir atlet-atlet karate muda yang mampu membawa nama baik Kabupaten Sanggau. Letkol Ginda mengatakan kejuaraan karate Inkai dan Dim Cup tingkat pelajar se-Kabupaten Sanggau mempertandingkan berbagai kategori sesuai kelompok usia dan tingkatan peserta. Disebutkan seluruh pertandingan dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan pengawasan wasit dan juri yang berkompeten. Fatih.
0: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda. Kita masih dari dunia olahraga pendengar. Kali ini Piala Dunia akan kami bahas pendengar ya, di mana antusiasme masyarakat Kota Pontianak menyambut kemeriahan sepak bola Piala Dunia 2026 terlihat dalam kegiatan Bola Gembira yang digelar di kawasan Car Free Day Ayani Pontianak. Dan ini merupakan hasil kolaborasi antara LPP RRI, TVRI, dan Kantor Berita Antara. Event olahraga gembira merupakan bentuk sinergi media publik untuk menyukseskan siaran sepak bola Piala Dunia, sekaligus menghadirkan hiburan dan kegembiraan bagi masyarakat. Tingginya minat warga tampak saat datang ke booth Bola Gembira kawasan Car Free Day Pontianak, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa, baik pria maupun wanita turut memeriahkan kegiatan dengan bermain dan menendang bola bersama. Kepala Stasiun RRI Pontianak, Budi Suwarno, menyampaikan kegiatan menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia khususnya di Pontianak memiliki kecintaan yang besar terhadap olahraga sepak bola. Budi berharap antusiasme yang sama juga terlihat saat penayangan pertandingan nanti. Masyarakat diharapkan dapat mengikuti siaran melalui TVRI yang resmi, mendengarkan melalui RRI, maupun memperoleh informasi melalui Antara, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam menikmati kemeriahan pesta sepak bola dunia yang menjadi perhatian pemerintah. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Masih dari berita olahraga, rekan kami Yepter di Sintang akan melaporkan turnamen Domino Orado 2026 dalam rangka HUT Kota Putus Sibau resmi dibuka. Dari Kapuas Hulu, silakan Yepter.
4: Baik rekan Fatih, di mana buat Kabupaten Kapuas Hulu, Franciscus Diatna secara resmi memang telah membuka turnamen Domino Orado Kapuas Hulu tahun 2026 yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kota Putus Sibau yang ke-131. Kegiatan tersebut juga berlangsung di Aula Gedung Pelayanan Satu Atap Kabupaten Kapuas Hulu dan dihadiri juga oleh sejumlah kepala perangkat daerah, Ketua Koni Kapuas Hulu, pimpinan Bank Kalbar Cabang Putus Sibau, pengurus Orado, sponsor serta para peserta turnamen pada hari Kamis 4 Juni 2026 lalu. Dan dalam sambutannya, Bupati Franciscus Dian juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada panitia pelaksana, pengurus cabang Orado Kapuas Hulu, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, turnamen ini merupakan wujud sinergi dan kolaborasi berbagai elemen masyarakat dalam mendukung perkembangan olahraga, khususnya olahraga domino yang kini semakin berkembang dan diminati di Kabupaten Kapuas Hulu. Bupati juga mengungkapkan rasa bangganya atas

0: berkembang dan mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih tinggi. Sekian informasi kedua dari Sintang Patih.
1: Baik, terima kasih rekan Yeptro atas laporan Anda, dan informasi tersebut pendengar sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Tapi jangan khawatir, nanti dapat Anda simak kembali melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Terima kasih rekan-rekan dari Sintang, Antikong, Sanggau, dan Sambas.
2: Terima kasih ya, kembali.
3: Terima kasih Fatih.
1: Semangat hari Senin ya, walaupun mendung ya di sana.
4: Tetap semangat.
3: Oke, siap.
1: Tetap semangat. Dan pendengar, beberapa saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Warta Berita produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
6: Pro 1.
7: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.
0: Ya baik, pendengar program 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya KDK atau kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat bersama dengan RRI Pontianak, Antikong, Sambas dan juga Sanggau tentunya bersama dengan RRI Sintang juga. Ya, kembali lagi bersama kami ya di 102,5 MHz program 1 RRI Sintang pendengar, dan tetap bersama kami juga karena sesaat lagi pada pukul 7 ya waktu Indonesia Barat kita juga akan segera bergabung untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
2: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
4: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras. Uang harus dihemat, harus dijaga. Kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya. Sumber alam yang sangat banyak. Tinggal kita pandai mengelola, pandai menjaga.
4: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
5: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kok pengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
6: Ayahmu kerjanya apa, nak?
5: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
4: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
7: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah.